0: DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.
1: Mau lagu jadul? Lagu kenangan? Lagu sedih? Lagu senang? Lagu gembira? Atau lagu jatuh cinta? Ini waktunya lo dengerin Throwback Track di Game HR. Mau request? Boleh. Kirim sarapan? Ini waktunya.

sorry, maksudnya dalam rangka untuk nanti konvoynya Persib, karena yang bersih-bersih ini adalah dengan menggunakan jersey Persib dengan tulisan Viking. Oh my god, happy deh. Jadi nanti mungkin akan rapi, bersih gitu ya. Cuma balik lagi besoknya yang kadang-kadang aduh. Iya kan, misalnya kita jadwal si konvoy itu kan Sabtu, Minggu ya. Puncaknya kata Minggu katanya. Nah, gue tuh kalau misalnya Senin gue siaran nih jam 6. Syampahnya. Kita saling mengingatkan satu sama lain ya guys. Udah gitu juga kesadaran dari diri masing-masing. Jadi konvoy is okay, gak apa-apa karena kita merayakan kemenangan misalnya gitu kan. Tapi tetap sih kalau menurut gue, sampah jangan jadi dibuang ke mana aja guys. Ini sekarang lagi dibersih-bersihin loh. Iya kan? Keren, keren. Alright, pagi hari ini gue baru aja ngelihat ada satu video seru banget di sosial media guys. Jadi kan sekarang Pokemon lagi rame lagi ya. Terus beberapa teman gue kayak, wah beli berapa juta gitu untuk kartu Pokemon. Kalau gue, orang awam gue kagak ngerti dengan si per-Pokemonan itu. Cuma yang bikin jadinya ketawa-ketawa adalah yang dulunya pernah sempat untuk mengkoleksi si kartu-kartu Pokemon ini. Terus akhirnya dia kayak nyari lagi nih guys. Terus di video itu tuh dia kayak, gue mau nyari lagi Pokemon karena ya kali aja bisa jadi cuan gitu. Udah nih dia buka lemarinya. Wah, udah hancur lemarinya dengan rayap-rayap banget guys. Sampai akhirnya dia bikin di video itu kayak nyesek banget. Nyesek banget. Kartunya sih kayaknya aman ya. Cuma ternyata si lemari dan lain-lain itu dia gak pernah nyadar banget. Ya udah aja di kamar gitu lemari. Dia buka tuh si lemari yang bawahnya. Gila, sampai akhirnya dia nyesek parah. Lo tau gak? Sekarang Pokemon-nya untung ada ya. Ya Allah. Sama juga hal yang bikin gua nyesek adalah, jadi itu kayak nyesek banget. Gua lagi nge-gym. Udah beres nge-gym, biasanya kan memang si barang-barang gitu, misalkan kayak earbuds gue, terus udah gitu si jam gue taruh di locker lah ya. Makanya sampai sekarang gue minta selalu locker yang gak terlalu tinggi. Dalam artinya kalau locker kan kayak bertumpuk-tumpuk gitu kan ya. Nah, gue tuh gak pernah minta di lebih dari locker dengan baris kedua lah gitu. Ada pengalaman gue. Jadi gue naro waktu itu jam tangan gue, si iWatch gue itu, ya Allah. Dan nih, gue taro, gue tutup, gue mandi. Udah gue mandi, gue mau ngambil baju ganti dong ya di locker itu. Gue buka, gue mau ngambil tas. Tas! Jatuh. iWatch gue cuma kayak, ih gila, gak tau itu gak bisa di, gak bisa diutarakan. Karena gue tahu banget, waktu pas gue iPhone gue rusak, jadi si Apple tuh gak akan bisa nge-service. Jadi dia tuh kayak, ya udah aja kalau mau lo berarti tukar tambah. Nah, harganya berapa sekarang, terus nanti iPhone atau enggak juga iWatch lo akan dihargai berapa gitulah. Cuma jadinya males ya, dibenerin gak bisa. Terus gitu juga mau diganti baru juga kayak, gue baru beberapa bulan gue punya gitu. Jadi kayak nyesek banget parah guys. Ya Allah, itu gak bisa sih. Ah, my god. Pagi hari ini di hari Jumat ya, gue pengen dong dengar cerita lo nih guys, berhubungan sama hal yang paling banget bikin lo nyesek gitu. Ada kejadian apa di hidup lo, misalnya kayak tadi yang gue ceritain, atau misalkan yang bikin nyesek lo juga adalah ketika apalagi ya, kalau cewek biasanya nyesek, I know, lagi mau make up-an terus tiba-tiba bedak padatnya jatuh ke lantai, ini jadinya bubuk. Wah, itu gila. Temen gue si Moi pernah rungsingnya bukan main loh. Dan harga bedak kan buat yang cewek-cewek yang asli kayak gitu kan kayak, lumayan mahal. 081321877877. Yuk guys, boleh banget untuk lo semuanya ikutan topik gue pagi hari ini, ya kan. Boleh request juga lagu tahun 90-an, 2000-an favorit lo. Kalau lo butuh lagu tahun 90-an, 2000-an, maksud lo lagu apa, Yet? Nah.
dan pokoknya semuanya. Ditungguin topiknya, ditungguin requestannya juga ya.

Tease the Millennial Era. Staycation di Jakarta, why not? Di Citadins Sudirman Jakarta dan Citadins Gatot Subroto Jakarta, kamu bisa stay nyaman di tengah kota, dekat ke semua tempat seru di Jakarta. Verge, chill and recharge, all in one place. Mulai dari gym, swimming pool, sampai comfy living space, semuanya siap buat kamu. Dan serunya lagi, kamu bisa nikmati all day coffee dari Tanah Merah di Coffee Corner Lobby selama stay lo. Plus, nikmati discount hingga 30% untuk reservasi lewat Ascot Star Rewards App. Info lebih lanjut, kunjungi

0: atau terhubung via Instagram di @citadinssudirmanjakarta dan @citadinssgatosubrotojakarta. Citadins, live, work, play your way. Download ASR app sekarang. Nikmati berbagai penawaran menarik di Citadins Sudirman dan Gatosubroto Jakarta.
1: Happy banget ya Kejiwok, dapat kesempatan tiket wahana Biang Lala, Kora-Kora, dan Carousel gratis. Kumpulkan stamp belanja, dapatkan mug limited series setiap Selasa dan Kamis untuk wanita serta yang datang ke Osborne Gym. Jam 6 sampai 10 pagi ada gratis parkir. Juga bisa ikutan undian umroh.
2: Wah, happy banget buat liburan bareng keluarga dan teman-teman nih.
1: Makin lengkap karena sudah buka Tienda Paddle Point pertama dan terlengkap di Bandung. Segera hadir juga Tarobun, Fore Donat, Tizi, dan juga Amanda Supermarket.
2: Lengkap banget ya.
1: Ada event seru juga, Festival Hari Buku, tanggal 11 sampai 17 Mei. Untuk pecinta kopi dan matcha, jangan lewatkan eventnya di tanggal 27 sampai 31 Mei. Lalu nikmati juga Ciwok Jazz Night, tanggal 19 Mei.
2: Ciwok.

0: guys. Please banget ya, lo suggestin keluarga lo buat nginepnya di El Hotel Bandung karena nggak ada tempat lain lagi yang sekece ini. Letaknya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris, El Hotel Bandung nawarin kemudahan akses dan juga kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung. El Hotel Bandung ini menjadi titik awal sempurna buat lo rockstar menjelajahi pusat kota, terus juga wisata belanja dan kuliner khas Bandung ya. Untuk informasi lebih lanjut, lo boleh reservasi di 022-423-2286 atau 0877-7677-0067 dan follow Instagram jangan lupa @helhotelbandung. Tadi gue nanya ya, apa hal yang bikin nyesek banget di hidup lo selama mungkin 20-30 tahunan ini lo hidup, guys? Kepo dong. Gampang kan? Kita ketemu sama Mira. Mira. Hai Mira. Nah, Sultan teh kena sakit mata aja. Asli. Gue tuh kayaknya ada alergi apa deh, antara itu makanan, entah itu debu, tau gak sih guys. Jadi kayak sering banget gue bintitan. Noong enggak. Mending kalau iya noong ya kan. Ini mah enggak terus bintitan lagi. Ini bulan. Oh iya. Oh my god, gila Mira masih. Jadi gue, ya bener bulan 3, bener-bener. Gue tuh pernah ya lagi siaran, terus gue pernah berkeluh kesah tentang mata bintitan. Ternyata bulan Maret. Ya ampun, ngitung duit mulu sih ya, amin ya Allah. Jadi gue matanya lelah. Cepat sembuh Ait, terima kasih banyak. Thank you banget Mira. Oke, kalau Mira request aja, lo gak mau ikutan topik, hal yang paling bikin lo nyesek selama ini apa Mir? Pengen lady dari Mojo or a little too not over you dari David Achilleta. Oke, nanti gue bakal liatin dulu ya. Mana yang Pak Hadi, makasih. Alright, ketemu sama Tika. Selamat pagi Ait, selamat pagi juga Tika. Kalau aku sih ya, hal yang paling nyesek banget adalah ketika mau dandan, tiba-tiba bedaknya jatuh, lipsticknya patah. Aduh gila. Terus sama pas lagi makan, tiba-tiba kena ke baju. Aduh itu banget. Dan lu percaya gak sih guys, ada beberapa orang yang emang gak bisa pakai baju putih kalau makan. Pasti ya, si Winne Adi Miharja temen gue. Ada, dia juga kayak gitu. Dia pasti kalau udah putih itu udah didigan duluan. Terus pasti aja ada, entah itu cipratan minyak, entah itu tiba-tiba makanan jatuh ke bajunya dia. Pasti loh guys. Ih gila, gue gak ngerti lagi. Ada yang baru makan kayak gak tahu gitu, jadi kemana-mana ucrat-acrat gitu guys. Ya benar-benar gue setuju tuh. Kalau makan, lagi makan tiba-tiba kena ke baju, aduh, perlu dirapi-rapihin gitu kan, kayak jelek banget. Request lagunya Backstreet Boys, bebas apa aja deh Ait yang ada di playlist. Oh boleh dong, Backstreet Back, alright. Gila, Backstreet Boys sama kayak si Nona nih, Backstreet Boys. Kalau hari ini gue mau Backstreet Boy-nya yang I Never Break Your Heart. Larger Than Life, lucu ya. Wah, Larger Than Life. Tumben gak Westlife loh si Tika. Terima kasih banyak. Tentu mana Nona. Selamat pagi Ait. Begitu dengar hal yang paling bikin nyesek ya, gue tuh langsung teringat waktu gue mau pilih SMA. Itu antara SMA 3 sama 5 ya kan. Pakai NEM tuh, bener. Jaman kita pakai NEM. Gak tahu ya gue keke gitu antara milih 2 itu, ngarep ketiga demi kebahagiaan orang tua. Cie. Pas pengumuman NEM gue kurang 0,05. Lo bayangin gak, nyeseknya banget-bangetan kurang dikit. Tapi pada akhirnya gue happy karena masuk 5 ya kan, karena bazarnya keren. Ih gila, keren. Kalau gue lebih milih 5 karena 5 masih bisa main. Dulu ya gitu kan, gue gak tahu sekarang. Dulu jadi kayak anak 5 tuh gaul, anak 3 tuh keren. Keren karena ya pintar, iya ya nomor 1 atau di negeri, makan SMA 3. Cuma nyesek kata dia gitu, kata Nona. Iya. Aduh, pensi 5 udah gak ada lawan. Berarti lu Nona angkatan ini gak sih, yang waktu pas artisnya Boyz II Men? Karena gue datang banget, itu gue juga masih SMA. Boyz II Men SMA 5. Gokil. Gila kalau udah Kalau udah ngundang artis-artis tuh SMA 5 tuh kayak wah gila. Kalau sekarang SMA kayaknya SMA 2 ya, From to With Love juga gokil. Atau gak SMA 8 yang masih bertahan juga si Dawa Lampu itu. Bukan kalau zamannya Nona Gigi sama ada band. Iya tuh. Dulu tuh zaman dulu ya Allah, pensi tuh gila sih. Wah, keren, gokil. Requestnya lagu Backstreet Boy. Iya Allah tuh kan ini juga si Nona Backstreet Boy lagi. I Never Break Your Heart. Gak apa-apa, gak masalah, dua lagu dari Backstreet Boy gue puterin. Terima kasih ya, karena baru ngeh Mei 2026 ini pas banget 30 tahun gue ngefans sama Backstreet Boy gara-gara lagu ini. Hai, tenang gue puterin Nona. Terima kasih sekali, sama-sama. Terus ketemu sama tadi si Mira. Oh, yang bikin nyesek adalah kalau misalnya lagi dapet terus gak bawa pembalut. Nyesek banget, kayak gitu ya. Oke, okay, gue tidak mengerti karena tidak mengalami. Tapi terima kasih banyak Mir. Nanti gue puterin lagunya apa ya, yang Lady Mojo aja ya, atau enggak Melly, Mel yang Built to Last. Oke. Okay. Terus teman-teman Dian, Bu Dokter kita. Selamat pagi Ayi, selamat pagi juga. Nyesel banget tuh waktu nggak bisa datang ke brevernya suami aku pas dia lagi baru beres jadi dokter spesialis mata. Dian, please. Oh, Di, tolong gue dong. Mata gue nih, Di. Kemarin gue ke rumah sakit mata itu yang ada di jalan itu. Gue kurang mengalami pengalaman yang gue mengalami pengalaman yang kurang mengenakan. Gue ke dokter kesumedian aja kali ya, spesialis mata kan. So, ada orang komen gini, banyak yang lebih menderita kok dari lu. Ya Allah, gila. Maksudnya gimana sih? Pengen nabok banget deh gue rasanya waktu gak bisa datang. Banyak yang lebih menderita kok dari lu. Aku tuh LDR-an 4 tahun ya sama dia sekolah, terus nungguin momen itu, tapi gak bisa datang gitu gara-gara gak dikasih cuti. Oh, paham. Senggol-senggol dong 3 anak nih. Oh, lengkap nih sekarang 3 anak lo. Kait sokal tuh datang ke suami aku biar diperiksa. Di mana? Prakteknya di mana? Ini ya, kalau misalnya sampai hari Minggu gua enggak membaik, gua akan ke lu deh. Kirim jadwal prakteknya ke WhatsApp ya. Dian, please banget. Gua butuh banget. Gila banget deh pokoknya. Mata tuh kayak jadi enggak enak aja gitu, mengganggu aktivitas, babe. Iya kan? Hafia, terus juga ada siapa lagi? Bentar. Kan gua tuh lupa lagi nama. Ada Hafia 3. Coba. Gue harus menghafal nih. Ini akan ada di ujian besok soalnya hari Senin. Senggol anak SMA 3 itu maksudnya. Oh, oke. Okay. Senggol anak 3 nih gitu. Oh, lu SMA 3 ya? Di typing ayo cepat. Mbop lagi lo pengen mbop yang Mbak Hansen. Oh, gue anak SMA 3. Ya bener lo anak SMA 3. Gue pikir anak lo 3 lagi dengerin. Alright, gila. Benar-benar gue tuh SMA-SMA kece banget. Anak-anak pinter nih. Dokter lagi, dosen lagi. Retno-retno nyesek kalau makanan yang dititipin jual masih ada sisa. Apalagi kalau masih sisa banyak. Oh, nyesek kalau makanan yang dititipin jual masih ada sisa. Apalagi kalau masih sisa banyak. Oke, okay. Hafia, Fatih sama Alif ya, benar. Alif yang paling gede kan. Terus Hafia, terus Fatih. Ya benar. Doangannya sama anak lo di salam ya buat mereka bertiga. Nanti kalau misalnya ini lo kirimin ke WhatsApp gue ya jadwal praktek laki lo. Bismillah ya Allah, semoga. Oke, gue puterin lagu-lagu nyoh. Right. Enjoy ya guys hari Jumatnya guys. Pokoknya mudah-mudahan lo happy. 5 lagu bakal gue puterin langsung tanpa jeda. Rekosan-rekosan dari lo aja semuanya. Jangan dulu kemana-mana ya. Masih bareng sama gue Rizky Prakasa di The Rockin' Live.
1: Siap? Ini dia 5 lagu langsung kita kasih buat lo semua. Lagu apa aja sih buat hari ini?

stay close to throwback track. Track from 90s to millennial era. Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung. You are listening to Throwback Track, track from 90s to millennial era.

0: Top 7.7 The Rockin' Life, where everyone can be rockstars. Your number one lifestyle entertainment media. Dan masih bareng sama gue, Arya Surya Prakasa, guys. Sampai jam 9 pagi. Dan hari ini gue gak sendirian, karena ada teman-teman dari Second Chance. Senang banget gue ketemu kalian lagi deh. Auranya tuh positif.
1: Gak capek kan ketemu kalian? Kagak sih.
0: Cuma kalau waktu pas terakhir itu lo kayaknya lagi capek banget. Kalau sekarang kayak
1: Karena kan kita pagi banget.
0: Lu paling pertama banget datang ke sini.
1: Langsung dari Jakarta.
0: Iya, makanya.
1: Udah mandi,
0: udah seger.
1: Udah tidur.
0: Ember.
2: Tapi waktu itu walaupun baru tiba kita tetap
0: semangat tetap.
1: Walau beler ya.
2: Berkayang.
0: Sikap lilin dan breh gitu kan, luar biasa loh. Saya kira apa kabar?
1: Baik, sehat.
0: Semangat, luar biasa loh.
2: Jaya.
0: Gokil. Kayak penyang ya.
1: Masih gini tadi.
0: Tapi makanan Bandung yang pertama kali wajib banget kalau lo datang ke Bandung. Apa masing-masing? Gue pengen satu aja.
1: Batagor.
0: Sial, lo Batagor. Batagor mana?
1: Aduh, enggak tahu, pokoknya
0: Batagor, apapun Batagor.
1: Batagor di Bandung tuh
0: enak-enak.
1: Iya.
0: Oh, best.
1: Ngawur di pinggir jalan udah enak.
0: Enak bener.
3: Tahu enggak, dia di jalan sampai gini. Tahu enggak, Feb? Aku percaya semua gerobak Batagor ini enak.
2: Di
3: padatnya jadwal kita tuh dia ngelihat gerobak
0: kayak pinggir ya.
3: Aku percaya pasti dia enak.
0: Bahkan kayak Batagor di pinggir jalan yang SD juga enak banget, Cil. Serius gue.
1: Itu sama halnya kalau kayak di Malang, lu panggil bakso apa aja enak.
0: Enak ya, gitu. Benar. Di Garut bakso apa aja enak ya, gitu. Oke. Okay. Lu apa, Tom?
2: Aku suka kayak penyetan, tapi kan
0: penyetan ayam.
2: Semua daerah kan pasti ada.
0: Iya benar, penyetnya. Apa bumbu yang paling lo suka, sambal apa? Merah kah atau hijau?
2: Semuanya.
0: Lo suka merah, hijau, suka sambal juga. Berarti?
2: Enggak terlalu sih, maksudnya tapi yang enggak pedes-pedes banget.
0: Oke. Okay.
2: Setengah.
0: Cuma gitu. Kayak enak aja gitu ya kalau udah ayam dipenyetin, bebek dipenyetin gitu-gitu ya. Best.
1: Tapi lo apa? Karena Tommy suka diulek.
0: Tommy suka.
1: Ya, apapun yang diulek, cabai diulek.
0: Oh, gitu. Maksudnya gitu.
1: Iya.
0: Gue bagi-bagi kemana ya mikirnya? Oke, Tommy itu. Feb, lu apa?
3: Dari kecil di Bandung.
0: Di Bandung, jadi apa coba pengen tahu?
3: Apa sih?
0: Sebelah kiri itu enggak ya kayaknya?
3: Aku sih sukanya ya Batagor.
0: Batagor juga.
3: Terus kayak peraci-acian Bandung.
0: Ah, ya ampun, bener pedes. Iya sih, apa gimana?
1: Peracian Bandung.
0: Endul ya?
1: Endul banget.
0: Jadi di Bandung dari hari?
1: Rabu.
0: Udah sempat gigs dulu di sini di Bandung.
1: Iya, langsung di Bajawa kemarin.
0: Oh, Bajawa kemarin. Gimana coba antusias warga Bandung?
2: Selalu
0: baik. Boy, berapa lagu guys kemarin?
1: Tiga.
0: Oke. Si lagu-lagu kemarin kayak menari, ya, bersama Rantu dibawain juga.
1: Kemarin dibawain menari.
0: Oh, best. Gila.

0: Okay, jadi teman-teman Second Change di The Rockin' Life juga bawa sesuatu yang baru.
1: Iya.
0: Dengan single yang baru aja dirilis hari Jumat kemarin.
1: Tuh.
0: Pas gue ulang tahun loh.
1: Oh, wow, wow, happy birthday.
2: 1, 2, 3 dong.
0: Nyanyiin dong, nyanyiin dong. Tunggu.
1: Okay.
0: Versi yang Second Change. Tadu bentar gue. Gue sekarang nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa.
1: Nyalakan.
0: Nyalakan. Oke. Okay.
1: Kita tunggu.
0: Siap. 1, 2, 3.

0: happy birthday.
1: Sorry, lo sirik pastikan gue di nggak lagu Jamrut loh yang ada buat gue loh.
2: Tetet.
1: 15 Mei 2026.
2: Ya.
1: Oke, okay, setelah berapa bulan persiapannya untuk si Merayu Mentari ini?
2: Ini lumayan ya. Ini kita mulai workshop itu sebenarnya di bulan November.
1: Oh, tahun lalu?
2: Ya.
1: Oke, okay,
2: mulai terus? Workshop untuk musik dan ide-idenya ya di bulan November.
1: Oke, okay, dan ini juga yang cukup surprisingly adalah lu bertiga juga yang bikin liriknya?
2: Oh,
1: atau musiknya?
3: Melodi lagunya kita.
1: Oke.
2: Okay. Sama Krisna kan? Nah, kebetulan liriknya Kamga.
1: Kamga. Oh, oke. Okay. Tapi kalian berkolaborasi lah ya sampai akhirnya ada si Merayu Mentari ini ya. Oke, okay, luar biasa. Gimana coba pengerjaannya? Gue pengen tahu dulu. Waktu itu berapa lama? Terus dan juga proses editing dan lain-lain.
2: Oke. Okay. Jadi, prosesnya tuh kayak kita workshopin dulu nih okay. musiknya kayak apa. Terus lagu-lagunya pengen arahnya kemana, vibes yang seperti apa, chord-chord yang bagaimana.
1: Betul.
2: Di situ kita di November itu kita bikin itu mulai bikin
1: demo-demonya.
2: Terus habis itu dipikirkan liriknya juga, pokoknya sampai pada akhirnya ada Kamga juga yang ngebantu ngasih ide untuk bikin demo lirik. Gitu. Ternyata match.
1: Itu memang lirik di setelah si musik malah
2: berada. Iya.
0: Jadi sebenarnya lagunya tuh liriknya bukan begini. Jadi ada another version
1: dari lirik ini Merayu Mentari.
0: Terus udah kita bikin demonya, terus udah ngobrol sama tim lah. Terus kayaknya kita butuh story yang lain.
1: Ada banyak yang dirubah, berapa persen?
2: Memang
1: hampir.
2: Tapi ternyata match juga. Enak.
1: Oke, gitu. Enggak jadi mempengaruhi.
0: Soalnya bisa dua versi. Ini enak, ini juga enak.
1: Gitu. Apa nih versi yang bedanya maksudnya gue?
2: Dua coba. Lirik.
1: Oh lirik aja berbeda, gitu. Dengan arti yang sama tapi maksudnya.
2: Sama-sama patah.
1: Capek.
0: Sebelum rekaman tuh kayak ini mau yang mana ya? Yang ini enak.
1: Ini juga enak. Ini juga
0: enak kayak terus vokal direkturnya wah. Gua gak bisa ngomong karena enak dua-duanya.
2: Iya.
1: Sampai akhirnya lo memilih untuk yang si finalnya. Itu karena apa? Diadar dari si lirik lah.
2: Oke, okay, karena dua-duanya ini sebenarnya bagus liriknya. Cuman yang dipunya Kamga ini tuh dia pakai bahasa-bahasa yang
1: puitis, enggak juga.
0: Lampau.
2: Lampau.
1: Karena memang ada kayak nuansa 80-an juga kan.
2: Iya, terus dia kasih ada waktu di situ ditambahin jam. Kan kalau di refnya kan ada jam 4:30 itu.
1: Okay.
2: Ada apa Mas 4:30?
1: Baru bangun sih, sholat subuh sih.
2: Ada yang baru bangun, ada yang harus pergi.
3: Atau ada yang baru pulang,
1: baru pulang. Bener.
2: Itu.
1: Oh.
2: Jadi kan banyak hal yang terjadi di 4:30.
1: Iya, bener.
3: Karena kerja lembur.
1: Nah, itu juga lu shift-nya sore ke malam kan juga.
2: Pulang 4:30.
1: Shift malam. Shift malam bener.
3: Apalagi di kota-kota besar sering terjadi shift malam itu.
2: Kota kecil enggak boleh bener. Ada shift malam ya.
3: Boleh juga.
2: Kamu gak boleh mau kota-kota
1: kalo, kan kalo, kalau kota kecil itu lebih ke hantu ya. 4:30-nya lebih ke
2: ngeri
1: gitu.
2: Lebih ngeri.
3: Gunung-gunung gitu ya.
1: Serem ya. Jadi apa nih si inti ceritanya sebenarnya apa? Nyeritain tentang apa si Merayu Mentari ini?
0: Nah ini menariknya nih. Jadi Merayu Mentari ini sebenarnya punya multi interpretasi dari setiap orang yang dengernya. Jadi setiap orang tuh punya story-nya sendiri untuk dengerin lagu ini.
1: Oke, persepsinya masing-masing lah berarti ya. Oke, misalnya
0: kalau aku sih menurut aku lagu Merayu Mentari ini beratnya kehilangan atau meninggalkan atau ditinggalkan orang yang kita sayangi.
1: Wah gila.
0: Aku gitu.
1: Itu sedih banget. Still ada dari point of view lo yang lain.
2: Agak panjang boleh nggak?
1: Boleh dong, ya boleh lah, gila, nggak apa-apa. Apa-apa?
2: Kalau dari Dali. Kalau dari
1: point of view.
2: Dari point of view gue itu, jadi si yang nyanyi ini nih ada di kata-kata 4:30 kau harus pergi gitu, karena dia tuh punya trust issue sebenarnya.
1: Oke.
2: Okay. Ini kalau misalnya hari ini kita baik-baik aja, besok gue Tommy gerakannya ada aja ya. Gue ke-distract jujur.
1: Gebrakannya
3: sudut kanan.
0: Inovasi dia.
2: Dia tuh punya trust issue. Ini kalau hari ini kita baik-baik aja, besok kira-kira lu bakal ninggalin gue gak ya? Lu bakal ghosting gue gak ya?
1: Oke.
2: Gitu. Karena gimana ya, biasanya perempuan kan kayak udah seneng nih hari ini, besok kok gue gak
1: ngabarin lagi gitu, iya. Kok lu ngilang sih gitu.
2: Kemarin masih chatting. tadi masih chatting, besoknya di ghosting. Sedih kan, kayaknya takut setengah lima pagi tuh.
1: Nangis sih.
0: Setengah lima pagi dia pulang.
1: Matahari bener.
0: Setengah lima pagi dia pulang.
2: Pulang.
1: Abis nganterin, wow.
2: Udah pulang, terus
1: jam lima dia sama mandi.
2: Itu pulang. Takutnya kan ini pulang kemana nih?
1: Bener. Oh iya, jadi maksudnya orang bisa berpikir apapun lah ya gitu. Cuma kalau dari versi lo adalah point of view-nya adalah karena si trust issue tadi, gitu kan? Karena gue masih bisa ngerasain si happy-nya ini nggak ya gitu besok atau nggak siang. Tom, lu Tom.
3: Kalau dari aku POV-nya lebih ke tentang kehidupan keluarga atau sama orang-orang terkasihnya. Misalnya kerja pagi, pulangnya udah tengah malam, pagi-pagi, subuh-subuh udah berangkat lagi.
1: Oke.
3: Di kota-kota besar. Jadi kan bikin momen memori-memori sama orang
1: berkurang akhirnya.
3: Ya, di time-nya berkurang.
1: Oh nice. Oh dia lebih bijak ya dibandingin lo berdua.
2: Siap paman.
1: Ya?
2: Siap paman.
1: Oh paman. Paman Tommy yang sedang paman live juga ya.
2: Iya.
3: Kamu dicari di sini. Katanya ada suaramu katanya.
1: Terima kasih. Oke, nanti kita bakal bawain live ya berarti ya si Merayu Mentari ini. Ya. Jadi banyak juga yang bakal kita obrolin masih sama mereka bertiga karena nyatuin tiga kepala jadi satu juga enggak semudah itu guys. Ya kan? Dan mereka terlibat tiga-tiganya selain nama Mas Krisna juga Kamga. Ya. Oke, untuk pembuatan Merayu Mentari ini gua mau puterin dulu lagu Mening Menari atau Bersama Denganku?
2: Menari.
1: Oke, baik. Biar happy. Let's go guys, ini dia. Ini bulan apa ya kemarin ya?
2: Tahun lalu
1: ya 2025 ya? Nih, dengerin guys.

0: Air. Only on The Rockin' Life.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram @lhotelbandung.
0: Give your day a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right after this.

0: Ada faktanya dari Second Change adalah mereka dari yang tadinya tidak kenal sama sekali satu sama lain, terus akhirnya dipersatukan lah.
1: Iya. Yes.
0: Dan akhirnya apa yang jadi ciri khas masing-masing dari Second Change? Coba, ini mungkin membanggakan diri sendiri boleh atau enggak? Kira-kira di tiga karakter ini apakah kalian memang benar-benar cocok atau tidak? Nanti saya akan menentukan.
1: Oke. Okay.
0: Febri, silakan. Lo adalah karakter yang
2: aku.
0: Iya.
2: Yang baik.
0: Ah, baik mah ini.
2: Terlalu umum ya.
1: Standar banget sih.
0: Standar.
2: Karakter gue.
0: Iya. Lo aja yang sampai akhirnya bisa bek bikin lo bertiga jadinya jadi satu gitu.
2: Jangan gue deh, gue ngomongin mereka aja.
0: Oh, ya udah kalau lo dulu tentang Cecil.
2: Gue nggak bisa pakai kata-kata ini.
0: Gue tahu word of ini kalian apa namanya love language kalian adalah
3: bahasa kasih yang sangat
0: adalah keras. Physical attack gini, ya selain itu
3: kata-kata yang kasih
0: ya
2: dan
1: apa Tommy itu Snoopy kan Snoopy.
0: Oh, Snoopy. Bu anak apa? Anak Gen Z tahu nggak ya Snoopy
1: masa
0: ya?
1: Nggak tahu Snoopy si peanuts
0: oh peanuts oke okay.
1: Peanuts kan Snoopy kan
0: benar
3: cubitus aku nggak tahu ya. Mungkin aku genset kali ya makanya.
1: Aduh kasihan genset begini Tom, penuh Andini.
0: Tom bener. Tom kalau genset tuh nggak benerin pinggang.
3: Ya Allah.
0: Apa? Kalau ya udah cowok dulu buat.
2: Oke.
0: Lo dulu pak.
2: Jadi awalnya kan aku dari Bandung kan.
0: Iya.
2: Awal ketemu mereka tuh. Kaget karena beda culture.
0: Oke, culture.
2: Tom itu kan dari timur jadi kayak. Makan itu jadi kayak
0: ada
2: itu sayangnya mada. Itu begitu
0: oh love language-nya love,
2: jadi kayak culture-nya begitu
0: iya, bener.
2: Kalau Bandung kan punten dimakan silakan
0: iya. Gitu kan. Sempat kaget ya
2: tapi lama-lama kayak oh emang culture-nya
0: culture gitu sama tuh buat kecil
2: sepakat
3: apa ya. Dia ya biasalah cewek-cewek Jawa Timur mah.
0: Tapi riang banget loh buat ukuran cewek. Ya
3: riang banget, saking riangnya sangat amat riang gembira. Gak usah dijelaskan dari kata riang gembira yang aku keluarkan tadi dengan intonasi yang sangat riang gembira sekali. Terlalu riang dan
0: tapi bahkan kalau lo berdua jadi suka aneh ya kalau dia diem.
2: Oh iya.
0: Kalau apa yang nyebabin seorang wanita yang satu ini diem?
2: Laper.
0: Oh itu ya.
3: Unmood.
0: Lapar.
3: Belum ngopi, belum makan manis, belum makan asin, belum makan
2: atau,
3: pedas, belum makan gurih.
2: Atau di tempat yang orang-orangnya dia sebenarnya enggak klik gitu.
0: Oke. Okay. Enggak nyambung, dia langsung diem beng.
1: Iya.
0: Si extrovert ini.
1: Langsung kayak malas kayak.
0: Oh, iya.
2: Langsung dia gini ke aku. Tahu enggak? Nah.
0: Itu diserap dulu nanti keluar iya,
3: ibu-ibu banget tahu nggak
1: jadi kayak screening,
0: iya menilai
1: screening kamu tahu nggak
0: nah ada ya lo kayak gitu ya maksudnya kalau lagi mungkin terlalu banyak orangnya
1: iya karena gini kalau misalnya ada orang baru tuh gue tuh nggak bisa langsung gimana gue harus diem dulu scanning gue lihat dulu nih
0: gue
1: harus gimana ya sama orang ini gue lihat dulu gerak-geriknya dia gue lihat dulu cara dia ngobrol. Oh oke okay. Gitu.
0: Ah barulah.
1: Gitu, baru. Oh ini bisa.
0: Waktu sama nih. Mereka berdua
1: sama gitu juga.
0: Awalnya kayak, juga gitu ya.
1: Halo gitu doang. Terus habis
2: langsung nggak ada ahlaknya.
1: Ahlak udah nggak pakai ahlak dah malas gitu.
0: Dari mana sih anyway?
1: Gue dari Malang.
0: Oh Malang ya Jawa Timur ya. Oke okay, wow.
2: Jadi kalau mau describe tuh kayak.
1: Oh. Yang tidak bisa diucapkan, nggak bisa diucapkan di on air ini.
0: Oke, nah ini jadinya gimana sampai akhirnya ada satu keputusan dari lo bertiga, caranya gimana sih menyatukan setiga kepala ini jadi akhirnya okay, ini aja deh gitu.
2: Awal ya, kalau awal-awal itu kita bersatunya sama latihan.
0: Oh karena latihan?
2: Karena latihan, bikin harmoni segala macam karena susah.
0: Yes.
2: Sebenarnya susah untuk bisa. Bikin harmoni terus jadi nyatu gitu
0: iya,
2: terus jadi latihannya banyak
0: beda sama lu nyanyi sendiri ya
2: iya,
0: gitu kan
2: beda banget okay. Terus kita tuh bukan cuma harmoninya dinyanyiin tapi gimana caranya supaya ngeblend gitu
0: oke okay, like, betul
2: one voice gitu nah karena sering banget latihannya itu yang nyatuin kita kalau sekarang yang nyatuin kita
1: gosip.
0: Iya benar kayak tadi tiba-tiba Febri ngelihat handphone lu terus itu tuh ya.
1: Lihat lagi dia itu jadi kita salah satunya ada
3: tata, sama tata. Hal-hal soft spoken yang keluar dari mulut.
0: Oh itu soft banget.
3: Soft banget. Yang sangat sama soft.
0: Paling dewasa siapa lo bertiga? Enggak malah.
1: Enggak ada yang dewasa.
3: Tapi tidak bisa dipungkiri dia udah menunjuk aku.
1: Karena ya, kau pencitraan, kau pencitraan aja kok.
0: Aduh, harusnya live ih. Itu live ya. Kata-katanya luar biasa.
1: Kalau di live yang itu, gua berani-berani aja.
0: Oh, berani aja gitu. Kalau yang second chance baru ya.
1: Jangan ya. Jangan ya. Kalau yang di situ enggak apa-apa.
0: Benar. Eh, tapi ini dari tiga jadwal juga menurut gua juga rada lumayan susah nih buat lo latihan, buat kalian ngumpul. Gimana cara bagi waktu bisa?
1: Tapi bisa. Maksudnya pasti kita misalnya ada sesuatu kita akan ngejadwalin tanggal segini ya sampai segini okay. Ya. Karena Febri juga posisinya lagi di Bandung kan?
0: Lu walaupun di Bandung sekarang. Feb. Okay.
1: Dia lagi di Bandung.
0: Bolak-balik berarti.
1: Tapi terus, kan dia Bandung Jakarta mah.
0: Aduh, setengah jam yuk naik bus.
1: Iya, enggak kayak Jakarta Momere kan? Ya. Mahal banget jauh pula gitu.
3: Udah kayak
1: loh.
3: Mau harga tiketnya udah kayak mau ke Jepang
0: asli, atau Thailand. Asli.
1: Iya, kan ya udah deket aja jadi misalnya kita mau bikin ini ya udah hari apa ya kesini.
0: Oh, udah janjian dulu. Janjian. Tapi ada jadwal seminggu berapa kali untuk latihan? Enggak, jadwal tetapnya enggak ada ya berarti enggak, memang.
1: Enggak ada jadwal tetap memang by order. By order.
0: Kalau puas repeat ya.
1: Iya. Kalau puas repeat order ya.
0: Oke. Astagfirullahaladzim. Aduh enggak ya. Ya yang tahu-tahu aja ya guys ya. Tapi kalau dari si genre musik itu Semrayu Mentari masih juga dengan R&B-nya yang ada, yes. Pop-nya juga. R&B, ya. Alright, itu dia. Guys, gue penasaran banget sih sama lagunya tapi nanti aja di akhir aja deh gue. Ya. Oke. Okay. Nah, yang cukup unik menghadirkan musik tahun 80-an. Kenapa yang diangkat musik 80-an?
1: Nah, sebenarnya kalau gue pribadi, kalau pribadi dari dulu tuh pengen banget punya single yang vibes-nya tuh 80s.
0: Oh, oke. Okay.
1: Karena menurut gue
0: si Menari juga waktu kemarin.
1: Karena sebenarnya kalau misalnya mau ditelaah dan ditarik benang merahnya, nah itu kata ketelaah itu kata-kata dia suka ucapkan. Okay. Tarik benang merah itu kata-kata yang dia suka ucapkan ya. Asal kalian tahu. Jadi aku
0: menyambungkan lah.
1: Ya. Kalau dilihat itu dari single pertama kita sampai yang terakhir ini itu sebenarnya ada semua tuh ada
0: nyambungnya,
1: 90s-nya, ada R&B-nya, jadi masih nyambung
0: sebenarnya.
1: Iya, cuman yang terakhir ini yang Merayu Mentari ini lebih kental.
0: Oh, lebih kental dibandingin sama si iya. Menari
2: karena
0: kemarin.
2: Karena kalau yang sebelumnya kita kayak ragu-ragu, kayak malu-malu gitu loh, kayak mau 80s-nya.
0: Tengah-tengah nih.
3: Kadang-kadang cuma di single-single doang.
2: Cuma single cuma bagian
0: dikit, ada part
2: atau ada bagian sound yang ininya doang. Kayak gitulah tipis-tipis doang. Kalau di Merayu Mentari ini kayak I want it all gitu. Langsung kayak gitu. Semuanya
0: oh my God, semua di sini nih
2: gitu. Let's try it. Dan ternyata
1: dan ternyata kita asik happy
0: banget. Serius, kelihatan loh muka-muka kalian happy loh.
1: Kita suka, dengan lagu kita suka banget. Jujur gue kayak orang narsis ya, gue sering banget puter sendiri. Gak apa-apa kan?
0: Gak apa-apa lah, gila. Enggak, emang harus.
1: Ini gue gak ngecap, gue beneran diem-diem kayak pengen dengerin. Aduh enak ya, terus ngelamun, terus jadi kayak berfantasi sendiri. Maksud gue, jadi bukan salah kata-kata, salah.
0: Gue nggak
1: pakai fantasi ya. Maaf. Maksud gue gini, gue jadi mengingat-ingat masa-masa kepatah hatian gue.
0: Iya. Tapi nggak yang jam 4:30 ya? Ya. Gak tahu. Ya. Biarkan masuk. Tapi kayaknya tiga-tiganya pernah mengalami ini deh.
1: Apalagi dia.
0: Wah.
1: Enak banget ya framing orang.
0: Dianya gak apa-apa, Rockstar gak denger siapa.
1: Oh iya, lagi Febri. Weh.
3: Bagus, masuk.
2: Yalah, 4:30 gue pergi.
1: Bagaimana?
0: Oh, nak. Oh. Sholat subuh.
1: Dia harus semasjid itu. Iya, ya.
0: Oke, okay. Makin penasaran guys sama lagunya. Tapi nanti aja gue mau puterin dulu. Ini berarti single keberapa sih bersama denganku?
1: Ketiga.
0: Dan yang hebatnya lagi adalah fun fact-nya, enggak fun sih, lebih ke fact-nya adalah kalian dengan grup yang mengeluarkan karya terbanyak. Iya kan, untuk dari ajang si X Factor itu.
1: Iya. Oh iya, kamu menyadarkan aku.
0: Aku oh, iya, kan? Oh, dibandingin sama finals-finals yang lainnya.
3: Biasanya langsung pada cabut gitu kan. Misalnya abis acara mereka pada
0: udah iya ya. Bener. Kalau kalian kan masih.
1: Iya, karena kita semua NPD, kita kayak semua harus lihat gue gitu.
3: Ya Allah Tuhan.
0: Enggak apa-apa, kita memang harus kayak gitu sekarang. Oke, kita mau muterin dulu. Setelah ini ada satu card lagi nih guys ya. Sebenarnya pesan apa yang mau disampaikan sama teman-teman dari Second Voice, Second Change ya, Second Voice lagi gue. Iya kan dengan si lagunya ini plus mereka akan live juga nanti. Lo harus dengerin kehappian dari lagu si Merayu Mentari ini. Tapi sekarang gue puterin dulu Second Change with Bersama Denganku. Enjoy.

0: This is TRL.
1: The Rockin' Life.
2: Rockin' you.
1: All day long.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Lagi pengen kulineran keliling Asia nih, tapi belum sempat liburan. Gimana dong?
1: Tenang, gak perlu jauh-jauh ke luar negeri. Kan ada Asian Food Market di Pago Restoran, The Papandayan.
0: Serius? Ada apa aja?
1: Banyak. Mulai dari Yong Tau Fu, Som Tam, Vietnamese Roll, Chicken Kung Pao, Sate Kambing Madu, Nasi Goreng Kampung, sampai Homemade Gelato dan Pastry.
0: Wah, ini all you can eat. Terus ada apa lagi?
1: Bener banget. Terus ada yang baru loh. Ramen Station, Indian Counter Naan and Pirata Bread with Chicken Curry, sampai aneka bakpao dan dimsum.
0: Seru banget sih, ini wajib coba. Kapan tuh?
1: Setiap Sabtu, jam 6 sampai 10 malam di The Papandayan. Harganya cuma Rp250.000 net per orang.
0: Oke, fix langsung booking. Kontak kemana?
1: WhatsApp aja ke 0811-2232-392 atau follow Instagram @pagorestoran dan @thepapandayan.
0: Asian Food Market. Jelajahi Asia lewat rasa.
2: GMHR, only on The Rockin' Life.

0: nonton waktu konsernya Bruno Mars.
1: Belum. Wah,
2: gila. Gokil.
0: Gila, tapi beneran deh. Ini Bruno Mars tuh best. Gue dua band yang bikin gue nangis performnya adalah Coldplay and Bruno Mars. Oh. Kalau kalian apa? Pernah nonton konser siapa terus sampai akhirnya meneteskan air mata?
1: Meneteskan air mata.
3: Tapi ngomongin Bruno Mars, Bruno Mars tuh gak bisa bikin lagu gak enak kayaknya.
2: Parah sih.
3: Iya sih.
2: Iya sih, gila.
4: Tapi aku sama kayak kamu nontonnya niat banget tuh nonton Coldplay sama nonton Bruno Mars.
2: Iya kan?
4: Niat ngumpulin duit, niat warung.
0: Asli semuanya. Gila. Terus nangis aja kayak dulu waktu zaman-zaman SMP kayak dengerin lagunya mereka terus bisa nonton langsung tuh. Ini deh band atau musisi yang pengen banget kalian tonton. Yang pasti akan bikin merinding lo bertiga. Bahkan nangis-nangis tuh gak direncana sih, cuma kayak wah gila. Gue suka muka mikir mereka ini. Yes.
4: Karena gak tuh bilang bertiga, kalau sendiri mah semua orang punya.
0: Iya enggak, maksudnya satu-satu aja, satu-satu. Coba dari Tommy dulu.
4: Apa ya, aku pengen nonton Bruno Mars sekali lagi,
0: okay.
4: Tapi yang festival.
0: Festival.
4: Biar bisa.
2: Gila.
1: Asli. Itu ngerok, tangannya gitu ngerok, caca-caca gak gitu.
4: Terus ada kamera gak disitu, terus tanya gimana.
3: Iya sih. Aku perlu Bruno Mars yang tour yang sekarang gitu.
0: Yang sekarang yang malah sekarang, dengan lagu-lagunya yang dari album barunya.
3: Sekarang iya.
0: Oh iya, kebayang sih. Itu.
3: Kayak Cecil. Epic gitu loh.
0: Epic banget.
3: Karena collab-nya ada sama Anderson Park-nya dan segala macamnya.
0: Pasti yang lebih gila ya.
3: Crazy.
1: Fun fact adalah aku tidak terlalu suka nonton konser.
0: Konser? Masa?
1: Aku enggak suka berdempetan sama orang banyak.
3: Karena aku sukanya ditonton. Oh my god.
0: Oh my god. Plot twist. Gila.
1: Bener banget.
0: Iya bener. Gue lebih suka jadi center of attention dibandingin orang.
1: Okay. Iya. Gak, tapi bener-bener.
0: Lu gak suka sama keramaian banget?
1: Kalau yang keramaian banget dan di sekitar gue banyak orang banget, gue gak suka.
3: Jadi kalau misalnya gini, tak.
1: Gak. Iya bener. Gue tuh gak suka.
0: Beneran, serius?
1: Gue gak suka di senggolan gitu. Gak suka, gak tau kenapa. Gue sebel. Jadi nonton konser yang begitu gue gak bisa.
0: Iya, pasti akan gini-gini gak bisa.
1: Gue gak bisa. Gue akan
0: sedangkan kayak
1: gondok.
0: Bagian dari lo konser, festival udah paling seru sih.
1: Sebenarnya.
0: Gak bisa dong.
1: Gak bisa. Gue akan sesek kayak gak bisa nih kebanyakan orang.
0: Lu pernah ada?
1: Pernah.
0: Trauma ya pasti.
1: Pernah. Jadi gue gak bisa. Jadi kalau misalnya nonton apa seseorang atau siapa, gue suka yang intimate.
0: Oh, mending lo duduk, lo nikmati.
1: Duduk dengan gak terlalu banyak orang. Kita nikmatin. Karena gue kalau berada di satu tempat dan semua orang tuh teriak, itu gue kayak
0: capek ya, energi lo kayak ke
1: sirap. Sesek gue, iya.
3: Gitu. Kenapa trauma moshing?
0: Waktu zaman lo ska itu, ya? Waktu lo jadi vokalis ska.
1: Enggak, dulu kan gue pogo lagi.
4: Atau jiwa orang kaya dia sangat tinggi ya, jadi nontonnya harus eksklusif.
0: Oh my god, VIP, setengahnya harus VIP.
3: V-nya juga banyak, VIP.
4: Ya gitu, budgetnya harus budget gede gitu ya. Biasa, dari kecil udah biasa sama.
0: Oh wow. Aja.
3: Aku gak play sama rakyat.
0: Okay. Sekarang kita balik lagi ke Merayu Mentari. Silakan dari masing-masing apa yang pengen disampaikan sebenarnya sama pendengar. Apa nama fansnya kalian?
1: Bersama Second Chance.
0: Lucu, Bersama Second Change. Nah, apa yang mau disampaikan sama Bersama Second Change untuk lagu ini?
1: Untuk lagu ini

0: hati gitu.
1: Tapi di kuping damai. Gak apa-apa gak sih?
0: Coba, gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa.
2: Benar sekali, narsis sangat bijaksana.
3: It's a good song.
1: NPD. NPD in a good way.
0: Iya lagi. Iya lagi. Tom, silakan.
2: Aku senang banget sama pernyataan,
1: kakak
2: saya.
0: Pernyataan loh.
1: Kau tahu kan pilihan bahasa
0: iya,
1: dia.
0: Iya.
2: Lampau. Yes. Bukan lama itu bahasa Indonesia yang baik.
0: Oh iya.
2: Benar.
0: Ya,
2: karena apa ya? Pokoknya intinya suka banget sama pernyataan barusan, walaupun ini tentang
1: thank you
2: patah hati, tapi kalau didengarin buat yang gak patah hati itu bisa jadi ya mungkin mendengarkan
1: another kuping.
2: Harmonisasi kita ataupun musik yang diramu dengan bunyi-bunyian wow-wow
1: atau boleh nonton MV-nya.
0: Nah, udah ada ya.
1: Sudah ada, karena ketika dengerin lagu sama nonton MV itu kayak kayak bisa lebih berfantasi.
2: Kamu harus nonton karena dia ada yang bagian melekatnya di samping mobil gitu, udah kayak
0: melekat tuh maksudnya nempel ya?
2: Ya nempel. Oh,
0: okay. Ini gini.
2: Dia nempel di dinding.
3: Pokoknya kalian semua jangan lupa dengerin lagu Merayu Mentari karena kalian akan throwback ke era 80-90. Terus juga ini lagunya relate. Sebagian liriknya atau bisa jadi semua liriknya itu relate sama kehidupan kalian.
0: Nah, itu dia. Sepenasaran itu sama lagunya, sekarang di studio The Rockin' Live mereka akan langsung live nyanyi, ya kan? Sudah siap?
1: Siap.
0: Okay, baiklah. Guys, kita doain ya sama-sama, pokoknya lagunya melehit, ya kan?
1: Amin.
0: Pakai buat jadi background juga kalau lo posting-posting di sosial media ya.
1: Udah ada semuanya.
0: Okay, sip kalau gitu. Enjoy ya guys. Sekarang kita akan dengarkan sama-sama Second Chance with Merayu Mentari.

0: Gila sih. Gue baru ngerti ternyata lu ingin merayu mentari supaya jangan dulu datang, please banget.
1: Iya.
0: Karena gue gak mau terang dulu, jangan.
2: Karena kalau terang lu bakal cabut, tapi gue masih pengen sama lu. Iya. Gitu.
0: Aduh iya lagi. Kan. Gue mulai ngerti, gue mulai mendalami. Iya, ya, paham, paham, paham, paham. Wah gila sih. Karena lu pagi itu udah kayak beda aja nuansanya. Iya. Udah kayak
2: semuanya kan berubah.
0: Iya
2: gitu,
0: berubah. Asli, asli, asli.
2: Lupa ya semalam apa?
0: Nah. Gitu. Maksudnya?
2: Maksudnya ngobrol apa?
0: Ngobrol apa?
2: Iya,
0: apa?
2: Kadang gitu.
0: Keluarga, kan. Apa iya. Ngomongin apa gitu. Oke. Okay. Guys, sukses ya. Thank you banget lagi. Kita kasih putaran buat Second Chance. Yeay. Thank you. Lagunya melejit. Pokoknya semua-semuanya. Dan juga, belum masih. Enggak apa-apa.
2: Kenapa paman, kok paman aman, terburu-buru?
0: Enggak dia kayak gini. Dia kan udah beres.
2: Tahu kan ya orang.
0: Oke, okay. Ya, jadi Bandung ya guys, pokoknya ya. Main lagi sini nanti kalau misalnya harus, ada single pasti. Terbaru lagi ya. Oke, okay,
2: kalau enggak ada single terbaru juga kita akan
0: sini aja. Sini aja sini ya. Ambil beli batagor lah.
2: Iya, iya, beli batagor
0: makan lagi di sini. Terima kasih banyak. Oke, okay, kalau gitu sekalian juga gue pamit guys, sekarang udah jam 9. Nanti ketemu lagi hari Senin berarti ya. Jangan lupa request lagunya Second Chance Merayu Mentari di The Rockin' Life. Kalau gitu gue pamit, Second Chance juga pamit.
2: Bye-bye.
0: Ya. Thank you and rock your day with The Rockin' Life. Bye-bye.

DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.

0: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.
1: Sambut bulan Mei dengan berbagai event dan program terbaik di Trans Studio Mall Bandung. Untuk Anda pecinta otomotif, jangan lewatkan Launching Wuling Action Exhibition. Selain itu, nikmati juga promo spesial dari Hush Puppies Bazaar Sale up to 80%. Mulai dari footwear, apparel, bag, hingga aksesoris. Ada juga aktivitas seru lainnya, Maybe Singing Competition and Making Sushi with Sushi Tei, Brewek Masal Pokemon bareng Taro, Baking Class Sugar Cookies and Cupcake Decor, hingga Indonesia Contest Exhibition yang menghadirkan automotive lifestyle mulai dari modifikasi mobil, deretan mobil keren, hingga berbagai kompetisi seru dalam satu area. Belanja lebih hemat dengan Alobank, diskon hingga 50%, serta kumpulkan kupon di Spekta Shopping Fest untuk dapat kesempatan tebus murah hadiah impian, iPhone 17, Smart TV, tiket pesawat, logam mulia, dan dapatkan hadiah instan lainnya. Info lengkap cek Instagram at Trans Studio Mall Bandung atau hubungi 022-8601-2000.
2: Halo warganya Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: This is TRL,
1: The Rockin' Life,
2: rockin' you
1: all day long.
3: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber.

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go?

0: to Powder Room, your hub for fashion, beauty, love, astrology, and many more with Sarazen.
1: This is Rocking Life, your number one lifestyle and entertainment media, Sarazani di Powder Room. Hello. Hari Jumat lagi, di tanggal 22 Mei ini. Selamat siang Rockstars Jakarta, Bandung, dan juga Bali. Karena gue sudah siap untuk ngasih lo kebahagiaan di hari yang terik ya kalau di Jakarta. Jadi kita chillin dengan lagu-lagu enak. Dan yang pasti seperti biasa masuk ke jam 11 dulu, kita akan ngebahas soal kita akan update astrologi, kita akan ngebahas soal horoskop. Mau apa request yang mau dibahas duluan, boleh silakan WhatsApp. Atau kalau misalnya lo pengen juga sambil nontonin gue di live, bisa langsung mampir ke TikToknya The Rocking Life. Sekali lagi gue Sarazani, sampai tepat nanti jam 1 siang di Powder Room,
0: your weekly dose of fashion, beauty, love, astrology, and many more. Powder Room.

0: How do I do it?
1: It's the cataracts.
2: Puff your cheeks tight, because Powder Room is back.
3: This is Working Life, you number one lifestyle and entertainment media, Sarah Zani di Powder Room. Halo, selamat siang, yes. Rockstar siang baru bergabung di TRL hari ini. Dan waktunya gue langsung menguliti para Aries. Hai Aries, panas ya? Apa nih yang panas, udara di luar atau pikiran lo? Mungkin karena energi lo lagi kuat banget aja dan lebih serius daripada biasanya, jadi lo lebih nggak untuk asal bertindak, ngambil keputusan juga lo lebih hati-hati karena lo lebih fokus untuk bisa merefleksikan dan memikirkan apakah langkah lo ini tuh cukup matang atau enggak, begitukah? Dan memang ada kecenderungan untuk lo tuh di minggu-minggu ini jauh bisa lebih dewasa lah menentukan apa yang mungkin sekiranya jadi pilihan yang pas. Good job para Aries, happy deh dengernya karena banyak banget perubahan-perubahan positif dari Aries yang tadinya gak mau cinta, kok jadi cinta. Mungkin ini juga yang dirasain sama Mizuchi. So, kita sebetulnya lagi live juga loh Rockstars, jadi buat lo yang pengen coba dicek-cek gitu ya, kira-kira update hari ini apa, boleh langsung ke TikToknya kita The Rockin Live. Yes, emang udah waktunya sih kalau misalnya Aries tadi kan ngebahas energi yang panas-panas. Nah kalau Sagittarius gimana? Ya kalau Sagittarius turunin aja dulu lah egonya.
2: Hold on tight. Powder Room will be right back after this.

capek gak sih? Setiap hari kena iklan, tapi tetap penasaran. Kok mereka bisa ya bikin lo kepengen beli? Atau pernah mikir gak gimana caranya sebuah konten bisa relate banget sama hidup lo?

fashion sampai cara jualan yang works di zaman sekarang. Bakalan ada talk show bareng orang-orang kreatif yang gak cuma jago teori, tapi udah ngalamin langsung di industrinya. Mulai dari content creator Rosa Paradiba, author dan marketing enthusiast Henry Manampiring, dan masih banyak lagi. Belum cukup? Tenang, masih ada workshop campaign, copywriting, live selling TikTok, creative exhibition, sampai special performance yang pastinya bikin pengalaman lo makin seru. Catat tanggalnya, 20 Mei di Auditorium Vokasi Universitas Indonesia, dan 24 Mei di Makara Art Center Universitas Indonesia.

0: your cheeks tight because Powder Room is back.
1: This is Turking Live, your number one lifestyle and entertainment media. Sarah Zani masih lo di Powder Room. Hai, selamat siang Rockstars yang juga baru bergabung lewat TikTok Live kita di Turking Live. Gue Sarah Zani akan menemani lo sampai nanti jam 1. Kalau tadi kita akan tadi kita udah ngebahas soal Aries, kita akan bergeser ke Sagittarius. Hai Mizu, masih stay di sini dari tadi dan dia menyebutkan kalau lo adalah Sagittarius. Lo bisa confirm ya apakah ini valid atau enggak infonya dengan lo yang lagi cari kedorong untuk bisa dapat pengalaman baru. Lo juga kayaknya sekarang-sekarang nih minggu-minggu ini lagi butuh lebih reflektif daripada biasanya. Karena akan ada momen dimana lo harus bisa milih sih mana yang impuls lo, mana yang didasarin sama logika. Wah, kalau misalnya Sagittarius disuruh ngikutin impuls atau logika, ya jawabannya logika lah. Gak usah dikasih pilihan. Tapi mungkin momen-momen ini yang justru lo bakalan mikir lagi sih, apakah perlu untuk lo tiap saat ngikutin logika lo gitu misalnya. Atau mungkin lebih santai ya, chill lah, capek banget nih ikutin isi kepala. Tapi yang paling penting adalah fokus ke prioritas utama lo. Jangan terlalu juga impulsif yang kebanyakan. Kita main aman aja dulu. Karena kan udah tahu ya, kalau misalnya Sagittarius, fokus, kalau udah aman, everything's good.
2: Hold on tight. Powder Room will be right back after this.

Pernah gak sih niat yang mau berangkat kerja dengan nyaman? Harus kejebak macet, bensin boros, mau turun, bikin perjalanan gak menyenangkan. Tapi tenang aja, BYD Indonesia baru saja meluncurkan Dual Mode Technology. Teknologi terbaru yang menghadirkan performa, pengalaman berkendara masa depan, serta efisiensi bahan bakar mencapai 65 km per liter yang dapat mengurangi daily cost hingga 60%. Buat Rockstars yang ingin merasakan langsung inovasi teknologi BYD, bisa datang ke BYD Tech Culture Fest 20-24 Mei di Parkir Selatan GBK Senayan, free entry. Nikmati experience dari berbagai teknologi BYD, fun run, hiburan seru, future mobility lifestyle experience, sampai merchandise gratis yang bisa lo dapetin. Untuk info lebih lanjut, langsung cek social media BYD Indonesia sekarang. Playing your best hits. TRL, where everyone can be a rockstar.

0: your cheeks tight because Powder Room is back.
1: This is Turkey Life, your number one lifestyle and entertainment media. Sarah Zani masih di Powder Room. Mau nyapa lo lagi nih, rockstars yang ada di Jakarta, Bandung, Bali. Hai, selamat siang. Dan mungkin buat lo yang sekarang lagi ngerasa, aduh kok gue hilang arah, aduh kok gue bingung, apa gue harus fleksibel atau gue straight to the point gitu. Lo Aquarius ya. Karena seperti biasa Aquarius selalu punya jalan uniknya sendiri. Gak tahu kenapa kayak sama isi pikirannya tuh bingung aja gitu loh. Gue pengen fleksibel tapi gue juga gak bisa terlalu lepas atau los gitu aja. Terus ujung-ujungnya lo bingung. Ih, kebiasaan deh. Tapi kalau gue boleh kasih saran ya, chill dikit boleh gak sih? Pelan-pelan gitu loh. Hidup tuh gak semua tuh sesuai dengan isi kepala lo. Lo tuh punya kehidupan, lo punya teman, lo punya pasangan, lo juga punya punya kehidupan. Jadi stop untuk berlaku seolah-olah saya sendiri. Janganlah ya kalau kayak gitu, nanti ujung-ujungnya ketika lo butuh orang, gak ada yang nemenin. Tapi jarang sih. Yes, saran dari gue, beneran deh ya, hidup gak cuman sendirian. Kecuali ya kalau lo mutusin untuk jomblo terus.

0: your cheeks tight because Powder Room is back.
1: This is Rocking Life, your number one lifestyle and entertainment media. Sarah Zani masih loh di Powder Room. Hai, selamat siang buat lo yang baru bergabung di TikTok Live. They're Rocking Life. Hai Novita, halo Hakim, halo Molagina. Ih, seru banget tau dari tadi. Banyak yang request, banyak juga yang minta dibacain. Apa sih yang terjadi di update-nya astrologi kalian? Mungkin termasuk para Gemini lagi aktif-aktifnya ya. Kalau misalnya ngomong Gemini, emang selalu aktif gak sih? Ya mungkin ya, kali ini aktifnya ke hal yang positif, boleh dong. Selalu positif sih sejujurnya kalau kita ngomongin Gemini. Ada aja gebrakannya, gak tahu kenapa, entah dari cara berpikir lo soal karir cepat banget, terus komunikatif banget, komunikasinya gercep abis. Dan banyak yang mungkin menyadari kalau Gemini tuh gampang tertarik sama banyak hal kan. Jadi kalau lo memang pace kerjanya bisa sama-sama Gemini, cocok banget, beneran deh. Kuncinya satu sih, kalau misalnya udah terlalu deket sama Gemini, apalagi yang gendernya berbeda gitu ya, agak dijaga aja hatinya. Takut ah, kebablasan.
2: Hold on tight.

0: Rockin' Life.
1: You're exactly where you need to be. Rock star.

0: your cheeks tight because Powder Room is back. Is back.
1: This is Rocky Life You, number one lifestyle and entertainment media. Sarah Zani di Powder Room. Kabar yang menyenangkan memang selalu datang dari mana aja rockstars, apalagi kalau lo salah satu fans dari Cecil Benson. Mana suaranya? Setelah kemarin kolaborasinya macem-macem ya, macem-macem banget sih sebetulnya. Gue baru aja menemukan fakta kolaborasi dia barengan sama Uniqlo bikin gue geleng-geleng kepala. Gue jujur langsung melek lihat koleksi mereka, lihat kaos-kaosnya, lihat top sama bottomnya. Dan gue berharap semoga warnya gak drama, gak lebay, karena sekarang banget gue akan pulang dari sini untuk lihat koleksinya mereka. Karena lagi-lagi salah satu kolaborasi Uniqlo yang bikin perhatian gue langsung melek. Ya seperti biasa ya, Uniqlo selalu punya terobosan terbaru. Jadi sekali lagi kalau misalnya lo juga pengen punya koleksian yang sama sebelum harganya digoreng sama para reseller itu, kata gue sih ngantri. Tapi kalau misalnya gara-gara FOMO doang terus lo gak tahu itu brandnya apa, udah gak usah.
2: Hold on tight.

0: Eh, depan, depan, depan.
1: Ow. Gila, jago banget lawannya.
0: Asli, ini aja kita kalah mulu dari tadi.
1: Kayaknya kita salah turnamen deh. Lawannya udah pro semua.
2: Makanya pilih turnamen yang sesuai kayak yang satu ini nih. HUHA Cup 2026. Sebuah turnamen yang terbuka untuk semua level pencinta badminton. Mulai dari beginner sampai senior profesional yang akan bertanding di 25 lapangan aktif. Bukan cuma turnamen, kita juga bakal menyambut para legenda dan pemain badminton senior yang gak cuma dari Indonesia, tapi juga dari mancanegara. Daftar sekarang juga untuk jadi bagian dari sejarah serunya HUHA Cup 2026. Untuk info lebih lengkap, follow HUHA Cup 2026 di Instagram. See you in court.
3: This is Rocky Life, you number one lifestyle and entertainment media, Sarah Zani di Powder Room. Emang ya, kalau misalnya lo udah tergila-gila kayak pengen beli mobil baru, terus sekarang nyarinya yang gak cuma nyaman, tapi juga lo harus pilih yang pinter, efisien. Apalagi di era yang sekarang tuh harga bensin semakin mahal. Mana bensin favorit gue jarang ada lagi. Jadi jalanan yang semakin macet juga, sehingga banyak pengguna mobil mulai mencari kendaraan dengan konsumsi bahan bakar yang lebih efisien. Nah ini dia teknologi terbaru dari BYD, punya semuanya. Gesit performanya, andal digunakan setiap hari di berbagai kondisi perjalanan, senyap saat dikendarai, dan pastinya super irit. Ini baru-baru ini BYD Indonesia meluncurkan teknologi terbaru yang mungkin banyak dikenal sebagai PHEV. Tapi BYD punya teknologi dan nama tersendiri, yaitu Dual Mode Technology atau DM Technology. Sebuah inovasi yang menghadirkan pengalaman berkendara lebih efisien, lebih nyaman tentunya, dan juga lebih modern. Penasaran gak sih? Secanggih apa sih emang DM Technology dari BYD ini? Nah, kalau kata gue, langsung aja lo datang ke BYD Tech Culture Fest tanggal 20-24 Mei 2026 di Parkir Selatan GBK Senayan, dan rasakan langsung pengalaman teknologi masa depan dari BYD. Untuk info lengkapnya bisa cek langsung sosial media resmi dari BYD Indonesia. You are listening to TRL, The Rockin' Life.

0: your cheeks tight because Powder Room is back.
1: This is Truckee Life, you number one lifestyle and entertainment media. Powder Room, Sarzani masih menemani lo sampai nanti jam 1 siang dan masih ngebahas yang seru-seru dari kolaborasi fashion. Kalau kemarin lo sempat juga ke Brandwash atau sempat terinformasi kolaborasinya Cecil Benson sama sneakers Vol keberapa ya? Ketiga berarti, bareng sama Essex Sport Style. Ini juga jadi salah satu kolaborasinya Cecil Benson yang menurut gue tuh demand-nya kencang banget. Pertama-tama waktu itu mereka ngeluarin yang warnanya silver. Sebenarnya mereka selalu ngeluarin varian banyak sih. Yang silver dulu tuh yang happening, terus lanjut sama warna blue, dan sekarang sama warna krem gitu ya. Dan akhirnya gue berhasil menaklukkan kolaborasi yang ketiga barengan sama Essex, punya koleksinya dan rasanya best. Kalau kata gue sih, emang lo salah satu pecinta sneakers atau fashion, kolaborasi Cecil Benson bisa jadi optional buat cewek-cewek yang pengen varian-varian dari koleksi lo semakin cantik gitu ya, ciamik. Tapi jangan lupa, harganya cari yang normal, karena kalau udah di tangan yang rebutan-rebutan, jadi jelek, nggak jadi cantik.
2: Hold on tight.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat.
1: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
3: Iya.
2: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Terus apa yang lu jual?
4: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
3: Iya.
4: Terus dia nanya, how was your day? Ini gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail dong hari ini kamu ngapain aja. Lu tau gak gua yang gua ngapain apa? Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
3: Google gua bukan, Translate.
4: Enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim. Capek!
3: Main sama Fahena.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. Rocking your day with the best playlist in town.

0: your cheeks tight because Powder Room is back.
1: This is Rocky Life, you number one lifestyle and entertainment media, Sarah Zani di Powder Room. Emang kalau ngomongin kolaborasi itu doang ya, Sar? Enggak, banyak banget kolaborasi-kolaborasi yang menurut gue tuh jadi inceran. Mungkin kalau tadi kita udah ngebahas soal Essex sama Cecil Benson, gue juga sekarang pengen banget punya koleksi kolaborasinya Melissa barengan sama Gani. Salah satu yang mereka baru keluarin kemarin, lucu banget sendalnya, jelly-jelly yang punya varian warna, udah pasti colorful, tapi ada warna hitamnya juga sih yang bikin gue suka. Plus punya touch dari Gani yang lo tahu kalau itu juga salah satu andalannya mereka, simple, nggak terlalu over, nggak terlalu lebay juga. Cuman mungkin yang perlu gue cek adalah harga ya. Apakah itu cukup affordable untuk kita punya di rumah, untuk kita punya koleksinya? Tapi kalau gue jamin pakai Melissa sih awet ya, rockstars. Kali-kali lah punya sendal yang harganya cukup, ya okay, gitu ya, di kantong lo investasi. Karena nggak bohong loh, kalau misalnya punya harga, punya kualitas.
2: Hold on tight.

0: your cheeks tight because Powder Room is back.
1: This is Turkey Live View, number one lifestyle and entertainment media Sarah Zani yang sudah selesai di Powder Room. Terima kasih Rockstars untuk hari ini. Terima kasih juga untuk keseruannya. Wah, lengkap udah sih dari jam 11. Tadi kita juga udah sambil live TikTok. Jadi terima kasih buat lo yang sudah mampir di TikTok live-nya kita, The Rocky Live. Dan yang paling jelas sih, jangan lupa untuk cek-cek sosial media kita sih, at therockylife.jkt atau TikTok-nya at therockylife. Atau juga bisa cek sosial media gue at Sarah Zani untuk tahu update siaran dan keseruan kita lainnya. And don't forget untuk mendengarkan kita dimanapun dan kapanpun melalui streaming di www.therockylife.com/streaming. Have a great Friday. I'll see you soon. Kita ketemu lagi hari Senin. Drive and Jive. Happy weekend, bener juga, dan have a great day deh. Bye.
0: Come back for more talks about beauty, fashion, love, astrology, and many more with Sarah Zani.

0: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long.
1: All day long.
2: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
3: Sudah saya pastikan tidak akan menggunakan aset Pemda untuk diagunkan ke bank. Investornya akan bertanggung jawab untuk seluruh pedagang yang ada di PJ Serai sekarang.
4: Modus operandi di sini menjanjikan kepada para korban dapat membuka portal koordinat.
5: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai kebakaran kandang di Kabupaten Bogor, 60 ribu ayam dan 8 domba mati terbakar. Polda Jabar ungkap kasus penipuan berkedok dapur MBG. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Sebanyak 13 orang dari sejumlah wilayah di Jawa Barat mengalami kerugian hingga mencapai 2 miliar rupiah karena menjadi korban penipuan berkedok pembukaan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG.
6: Kabid Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, berdasarkan laporan polisi, maka Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat langsung bergerak cepat menangani kasus tersebut dan telah menetapkan 4 orang tersangka yang kini masuk ke dalam daftar pencarian orang atau DPO. Modus operandi tersangka adalah menawarkan dan menjanjikan kepada para korban untuk dapat membuka dapur SPPG dengan syarat memberikan uang berkisar antara 75 juta hingga 150 juta rupiah. Untuk meyakinkan para korban, para tersangka ini memberikan ID dan titik koordinat palsu yang telah disetujui oleh BGN. Padahal BGN tidak pernah menerbitkan ID tersebut.
4: Modus operandi di sini menjanjikan kepada para korban dapat membuka portal koordinat SPPG sesuai dengan keinginannya masing-masing dengan syarat memberikan uang senilai 75 juta rupiah sampai dengan 150 juta rupiah.
6: Sementara itu, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Sony Sonjaya, mengapresiasi kinerja Polda Jabar yang cepat dalam menangani kasus penipuan pembangunan dapur SPPG yang merupakan program nasional dari Badan Gizi Nasional. Lebih lanjut, Sony menghimbau masyarakat untuk berhati-hati dengan oknum yang menjanjikan dapat membukakan dapur SPPG. Pasalnya, pendaftaran pembukaan dapur SPPG dilakukan sepenuhnya secara daring.
4: Terima kasih kepada jajaran Polda Jawa Barat yang telah berhasil mengungkap modus yang mengatasnamakan Badan Gizi Nasional seolah-olah titik itu diperjualbelikan dan tentu saja dengan membawa-bawa nama-nama pejabat BGN.
5: Tim khusus anti-bandit Satreskrim Polresta Cirebon berhasil meringkus 14 pelaku kejahatan jalanan Kamis siang. Belasan tersangka terlibat berbagai kasus kejahatan mulai dari begal, curanmor, penadah, hingga pembobolan minimarket yang terjadi dalam sebulan terakhir. Bersama para tersangka, petugas mengamankan uang belasan juta rupiah, airsoft gun, senjata tajam, hingga puluhan sepeda motor hasil kejahatan.
7: Pengungkapan kasus ini digelar petugas Satreskrim Polresta Cirebon Kamis siang. Dalam sebulan terakhir, 5 kasus menonjol dan menjadi perhatian publik berhasil dibongkar petugas dengan menangkap 14 tersangka. Pencurian dengan kekerasan atau begal, curanmor, penadah hingga pembobolan minimarket yang terjadi di pertengahan April hingga awal Mei berhasil dituntaskan oleh petugas. Selain mengamankan 14 tersangka, petugas juga berhasil mengamankan berbagai barang bukti hasil kejahatan, puluhan sepeda motor, senjata tajam, hingga kunci T dan uang belasan juta disita petugas sebagai barang bukti. Bahkan, kasus pembobolan minimarket yang terjadi pada 15 Mei kemarin berhasil diungkap petugas patroli yang memergoki tersangka keluar dari atap toko.
8: Curas atau pencurian dengan kekerasan, 4 kasus dengan jumlah tersangka 5. Curanmor ada 1 perkara, pencurian dengan pemberatan ada 1 perkara.
7: Sementara, petugas juga berhasil membekuk 2 begal sadis yang meresahkan jalur Cirebon-Kuningan. Kedua tersangka yang biasa beraksi dini hari tersebut bahkan kerap melukai korbannya yang berusaha melawan dengan senjata tajam dan airsoft gun. Terakhir, 2 begal sadis tersebut menggetok korbannya dengan airsoft gun hingga tak sadar sebelum akhirnya membawa barang berharga dan motornya.
9: Berjumlah 2 orang mengacungkan senjata tajam maupun senpi mainan atau air gun yang berupa merupai selfie.
5: sedikitnya 60 ribu ekor ayam, 8 ekor domba Garut, dan 8 unit sepeda motor hangus terbakar di wilayah Cariu, Kabupaten Bogor.
1: Seorang karyawan bernama Ari, 30 tahun warga asal Sukabumi, mengalami luka bakar saat menyelamatkan diri dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Sementara 9 karyawan lainnya berhasil menyelamatkan diri. Menurut petugas, kebakaran diduga dipicu arus pendek listrik yang menyambar tabung gas hingga menimbulkan ledakan dan membuat api cepat membesar. 2 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi dan api baru berhasil dipadamkan selama 3 jam.
10: Jam 02 akibatkan dari arus pendek yang menyambar ke tabung gas.
1: Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Kerugian akibat kejadian ini diperkirakan mencapai 6,5 miliar rupiah.
5: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, penyiaran radio dan televisi dinilai memiliki peran penting dalam edukasi mitigasi bencana dan pelestarian lingkungan. Hal itu mengemuka dalam bimbingan teknis Patali bertajuk Etika di Tengah Krisis, Penguatan Regulasi Penyiaran di Dalam Liputan. Hal itu mengemuka dalam bimbingan teknis Patali bertajuk Etika di Tengah Krisis, Penguatan Regulasi Penyiaran dalam Liputan Bencana di Sukabumi, Kamis 21 Mei 2026. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat, Adiana Slamet mengatakan, keterlibatan media, mahasiswa hingga organisasi masyarakat diperlukan untuk membangun kepedulian terhadap isu lingkungan dan kebencanaan. Adiana menjelaskan regulasi penyiaran juga mengatur secara rinci etika peliputan bencana. Misalnya, media tidak diperkenankan mengeksploitasi korban, mewawancarai anak-anak dalam kondisi trauma, atau menampilkan visual yang dapat memperburuk situasi psikologis masyarakat. Selain regulasi, Adiana juga menilai nilai budaya Sunda juga mengajarkan pentingnya menjaga harmoni dengan alam. Menurutnya, kesadaran menjaga lingkungan tidak cukup hanya dipaksa aturan, tetapi harus tumbuh dari tata nilai masyarakat.
11: Kita juga mendorong TV dan radio, pers, gitu ya, mahasiswa, organisasi kepemudaan dan organisasi masyarakat ikut serta untuk coba peduli juga terhadap masalah pelestarian lingkungan dan mitigasi bencana itu. Kalau lembaga penyiaran itu kan udah jelas bahwa di Undang-Undang 32 dan P3SPS, salah satu tugasnya itu untuk melestarikan lingkungan hidup, termasuk memberikan informasi tentang masalah-masalah kebencanaan, mitigasi bencana, sehingga informasi yang kemudian disajikan oleh TV dan radio tidak menyesatkan.
5: Bupati Subang Renaldi Putra Andita memastikan pembangunan mal pertama di Kabupaten Subang mulai direalisasikan tahun ini dengan sejumlah syarat yang harus dipenuhi investor. Di antaranya, pembangunan pusat perbelanjaan modern diharapkan memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus tetap memperhatikan keberlangsungan usaha para pedagang yang saat ini menempati kawasan Pujasera. Pembangunan juga tak akan membebani keuangan daerah serta investor bertanggung jawab terhadap para pedagang terdampak serta berkomitmen memberikan penataan yang lebih baik.
12: Untuk memastikan proyek berjalan sesuai kepentingan daerah, pemerintah Kabupaten Subang mengajukan 8 syarat utama kepada investor dan seluruh persyaratan itu telah disetujui sebagai dasar kerjasama pembangunan. Beberapa syarat yang diajukan diantaranya penggunaan modal pribadi tanpa melibatkan pihak luar, relokasi pedagang terdampak, prioritas tenaga kerja lokal, keterlibatan pemerintah daerah atau BUMD PT Subang Sejahtera dalam jajaran direksi, hingga pengelolaan sampah dan penataan kawasan sekitar mal. Selain itu, pemerintah daerah juga menegaskan tanah lokasi pembangunan tetap menjadi milik pemerintah Kabupaten Subang. Bahkan, setelah masa kerjasama selama 30 tahun berakhir, seluruh aset bangunan nantinya harus kembali menjadi milik daerah.
13: Insya Allah pembangunan mal tahun ini mulai berjalan, tapi tetap masyarakat semua harus happy, pedagang pun happy. Jadi investornya masih yang lama, tapi ada pencampuran dengan yang baru. Yang jelas, satu, investornya sudah saya pastikan tidak akan menggunakan aset Pemda untuk diagunkan ke bank. Kedua, saya sudah pastikan investornya akan bertanggung jawab untuk seluruh pedagang yang ada di Pujasera sekarang. Ketiga, investornya akan betul-betul memberikan yang terbaik. Sehingga tiga poin ini sudah saya pastikan.
5: Aktivitas pengerukan material tanah di kawasan Gunung Gembok, Desa Sinar Tanjung, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, yang sempat menuai sorotan masyarakat dan viral di media sosial akhir-akhir ini, dihentikan sementara polisi. Satuan Reserse Kriminal Polres Banjar bersama Polsek Pataruman bergerak cepat mendatangi lokasi untuk melakukan pengecekan dan penyelidikan awal. Dari hasil pemeriksaan di lapangan, petugas menemukan adanya kegiatan pengambilan material tanah menggunakan alat berat di area tersebut dan memutuskan untuk menghentikan sementara seluruh kegiatan di area itu.
14: Kasat Reskrim Polres Banjar Ibtu Pramono Adi membenarkan adanya giat pengecekan TKP. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal di lokasi, petugas mendapati adanya aktivitas pengambilan material tanah secara masif yang menggunakan alat berat. Guna menghindari terjadinya pelanggaran hukum yang lebih jauh, serta untuk memastikan legalitas dokumen yang dimiliki pengembang, Satreskrim Polres Banjar mengambil tindakan tegas dan menghentikan total seluruh operasional di area proyek dan langsung memasang garis polisi polis line pada alat berat yang berada di lokasi kejadian. Sebelumnya, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Banjar, An-Nur, sempat menanggapi adanya aktivitas pengerukan material yang dilakukan di kawasan Gunung Gembok. Ia mendesak pihak terkait untuk segera mengambil langkah penertiban yang tegas sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain menyoroti masalah perizinan untuk aktivitas penambangan tersebut, Haji An-Nur juga menyoroti dampak lingkungan dan hilangnya nilai historis kawasan setempat akibat penambangan liar. Ia menyayangkan jika area perbukitan atau gunung yang memiliki cerita sejarah di masyarakat harus rata dengan tanah akibat eksploitasi ilegal. Pihaknya pun mengatakan Komisi 1 DPRD Kota Banjar tidak tinggal diam. Dewan bahkan telah inspeksi mendadak sidak ke tingkat bawah guna meminta klarifikasi. Komisi 1 telah turun langsung menemui kepala desa dan perangkat lingkungan setempat untuk mempertanyakan mengapa aktivitas itu sempat dibiarkan dan sudah menginstruksikan penghentian aktivitas penambangan.
15: Jadi kalau memang tidak berizin itu harus ditindak tegas. Pak Gubernur sudah sangat melarang sekali. Kami langsung sidaknya ke kepala desa, lingkungan. Kenapa ini dibiarkan terjadi?
16: Gerakan Pangan Murah, GPM, digelar di halaman kantor Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, DTPHP, Kabupaten Cianjur. Kegiatan yang dipadukan dengan Agri Show itu dilaksanakan menjelang Idul Adha 1447 Hijriah.
17: Sekretaris Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Cianjur Ali mengatakan kegiatan tersebut digelar untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan bahan pokok dengan harga lebih murah menjelang Idul Adha. Pada momen itu ada dua agenda, yakni Gerakan Pangan Murah dan Agri Show. Inti dari kegiatan ini bertujuan mempermudah masyarakat mendapatkan bahan-bahan pokok menjelang Idul Adha dengan harga di bawah pasar. Berbagai produk pangan yang dijual pada kegiatan itu mendapat subsidi, sehingga harga yang ditawarkan lebih rendah dibanding harga di pasaran. Seperti harga telur ayam di pasaran rata-rata dijual Rp29.000 per kilogram, pada kegiatan ini dijual Rp26.000 per kilogram.
18: Mudah-mudahan bisa membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok yang isinya tentunya harganya lebih murah daripada di pasar. Contoh harga telur di pasar Rp29.000, di sini Rp26.000.
2: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
0: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
1: Capek gak sih? Setiap hari kena iklan, tapi tetap penasaran. Kok mereka bisa ya bikin lo kepengen beli? Atau pernah mikir gak? Gimana caranya sebuah konten bisa relate banget sama hidup lo? Nah, kalau lo kepikiran soal itu, berarti Advertising Week Festival UI 2026 might be your thing. Sebuah festival buat lo yang tertarik sama dunia kreatif, marketing, content creation, sampai cara jualan yang works di zaman sekarang.

0: terjangkau sama banyak orang. Tapi ini dia nih, ada tapinya. Paket ini bakalan ada iklannya. Jadi paket langganan dengan iklan ini sebenarnya bukan hal baru ya. Udah ada di beberapa negara sejak tahun 2022. Nah, tahun depan paket ini bakalan masuk ke 15 negara lain termasuk Indonesia. Film-film yang bisa lo tonton di paket baru ini pada dasarnya sih sama aja dengan yang ada di paket lain. Bedanya memang paket baru ini ada iklannya dan harganya lebih murah. Menurut President of Advertising Netflix, Amy Reinhart, paket beriklan ini terbukti bisa membawa banyak pelanggan baru. Mungkin karena harganya yang emang lebih terjangkau itu ya.
1: Rockin' Hype.
0: Nah, apakah lo akan tetap berlangganan dengan paket yang sekarang lo punya? Atau ganti dengan paket yang lebih murah tapi ada iklannya? Coba deh, mulai lo pikir-pikir dari sekarang.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star. This is TRL.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Hantavirus bikin heboh satu dunia. Apa benar ini bisa jadi pandemi berikutnya seperti COVID kemarin?
0: Rockin' Health.
1: Ketemu lagi sama gue, Echo Santoso, yang akan kasih update seputar dunia kesehatan. Lo pasti udah mulai sering dengar soal hantavirus, bener nggak? Berawal dari klaster kapal pesiar di awal bulan April, yang akhirnya menyebar luas ke beberapa negara. Di Indonesia sendiri, sampai awal bulan Mei kemarin tercatat ada 23 kasus, di mana 20 sembuh, 3 lainnya dinyatakan meninggal dunia. Penularannya sendiri bisa melalui udara atau melalui kontak langsung dengan benda yang terkena gigitan tikus yang mengandung virus hanta tersebut. Ciri-cirinya dimulai dengan demam tinggi, sakit kepala, sampai nyeri otot dan gangguan pencernaan. Jangan panik dulu, ada beberapa langkah pencegahan yang bisa lo lakuin biar nggak kena virus ini. Jaga kebersihan itu udah pasti. Yang paling penting, perkuat sistem imun lo dengan asupan vitamin D dan zinc. Kalau imun lo kuat, mudah-mudahan nggak sampai kena hanta virus ini ya. Stay safe, rockstars!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long.
2: All day long.
3: Information.
4: PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Persiapan konvoi Persib Pemkot Bandung siagakan 12 ambulans. Bobotoh diimbau ikuti aturan saat saksikan pertandingan di stadion. Tolak pungli dan praktik titip kursi SPMB 2026. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah kilas Bandung selengkapnya. Menjelang pertandingan Persib Bandung menghadapi Persijap Jepara pada Sabtu besok, Dinas Kesehatan Kota Bandung menyiagakan 12 unit ambulans dan 50 petugas kesehatan serta puskesmas. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Sony Adam, mengatakan selain mobil ambulans, pihaknya juga menyiapkan puskesmas untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Setiap ambulans sudah dilengkapi peralatan pertolongan pertama, mulai termasuk menyiapkan obat-obatan darurat. Sony mengimbau peserta konvoi menjaga mobilitas maupun aktivitasnya agar terhindar menjadi korban akibat kecelakaan.
5: Kita tempatkan beberapa ambulans di tertentu ya, sudah diploting gitu ya. Puskesmas juga disiagakan kalau ada hal-hal yang berat bisa di puskesmas. Tapi ditangani dulu di itu. Kemudian juga tidak hanya mobil ambulans, kita juga ada petugas mobile karena kalau mobil ambulans itu nggak bisa lewat ya ke kerumunan-kerumunan tersebut. Ya setiap ambulans sudah disiapkan kelengkapan-kelengkapan pertolongan pertamanya dari oksigen, kemudian juga tensimeter, stetoskop, obat-obatan darurat. Kendala ya kekurang hati-hatian ya peserta pawai itu ya, karena kita tidak bisa mengendalikan.
4: Para pendukung dan bobotoh yang akan menyaksikan secara langsung pertandingan antara Persib Bandung melawan Persijap Jepara di Gelora Bandung Lautan Api pada Sabtu besok diimbau selalu mengikuti aturan serta regulasi yang ada. Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat Aditya Putra Herawan meminta para bobotoh untuk selalu mengutamakan keselamatan diri masing-masing dan tidak menyalakan flare hingga akhir pertandingan. Menurutnya dengan menyalakan flare dan petasan akan sangat mengganggu prosesi penyerahan trofi kemenangan dan terancam terkena sanksi.
6: Ya kalau dari kami mengimbau untuk nanti tanggal 23, satu ini adalah hajatan perayaan kita semua. Utamakan keselamatan dan selama proses perayaan tolong ikuti aturan dan regulasi yang ada. Kami sangat melarang adanya nanti flare, petasan dan segala macam spesifik ketika pertandingan berlangsung hingga perayaan angkat piala. Karena prosesi itu berhenti ketika pialanya diangkat. Karena itu sangat pengganggu loh, gelap, terus asupnya juga segala macam, takutnya secara profesi nggak bagus, nggak banyak orang bisa nih.
4: Ratusan pelajar mengikuti kampanye edukasi kesehatan yang digelar oleh pemerintah Kota Bandung untuk memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia, sekaligus sebagai upaya menekan konsumsi nikotin di kalangan remaja. Sekretaris Daerah Kota Bandung Iskandar Zulkarnain menyatakan generasi muda harus mampu menjaga kesehatan dan tidak mudah terpengaruh lingkungan yang membawa dampak negatif. Menurutnya pemerintah Kota Bandung terus berupaya membangun lingkungan pendidikan yang sehat melalui berbagai program edukasi dan kampanye kesehatan di sekolah.
7: Di sini kita harus menunjukkan bahwa baik dari kita sebagai orang tua atau kita sebagai pemerintah harus mendukung terkait dengan kegiatan-kegiatan terkait dengan anti nikotin atau karena memang yang tadi disampaikan bahwa semakin mudah anak-anak ini mendapatkan hal-hal yang terkait dengan ini. Ada rokok biasa, ada rokok HP. Nah, cara seperti ini adalah menjadikan kita tuh harus menjadi contoh. Siapa lagi yang harus menjadi contoh kalau bukan kita sendiri?
4: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Sony Adam, menyoroti pentingnya edukasi sejak dini terkait dampak nikotin terhadap kesehatan tubuh, terutama bagi remaja. Ia juga mengapresiasi keterlibatan sekolah dan para siswa dalam menyukseskan kampanye edukasi kesehatan. Sony mengatakan saat ini seluruh puskesmas di Kota Bandung sudah menyediakan klinik terapi berhenti merokok.
5: Dampak yang paling dekat adalah di mana uang yang digunakannya itu banyak digunakan untuk rokok. Gitu. Jadi bukan untuk hal yang produktif. Kegiatan olahraga, makan-makan yang bergizi, gitu ya. Ya beli buku, gitu. Enggak, jadi karena dorongan zat adiktifnya itulah. Mereka senantiasa memprioritaskan membeli rokok. Ya, jangan coba-coba mulai untuk merokok. Karena dalam rokok itu ada zat adiktif yang namanya nikotin. Kalau sudah mulai terkena zat adiktif itu akan terus berlanjut.
2: Halo, pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyebutkan awal pekan depan harus sudah 3 peserta lelang pengelolaan kebun binatang yang diharapkan sesuai dengan kriteria. Farhan mengaku tidak mengetahui para peserta tersebut dan menyerahkan seluruh mekanisme kepada panitia seleksi untuk menghindari tuduhan atau prasangka bahwa pemerintah Kota Bandung melakukan intervensi. Finalisasi lelang akan dilakukan oleh panitia seleksi berdasarkan skor, kemudian digelar rapat terakhir bersama wali kota untuk menentukan pemenang lelang pengelolaan kebun binatang Bandung.
8: Kebun binatang sampai hari ini, kalau tidak salah saya, harusnya sudah ada masuk 2-3 peserta lelang. Mudah-mudahan bagus-bagus semua. Saya tidak akan mendapatkan laporan sampai dapat 3 finalis. Jadi dalam rangka menghindari supaya saya tidak ada tuduhan melakukan intervensi dan lain-lain, semuanya kan 100% oleh panitia seleksi nih, KSP gitu ya. Yang pasti tanggal 25 ya kalau menurut deadline-nya. Kan minimal harus 3. Kalau dapat 3, maka akan memberikan scoring. Nah, berdasarkan scoring itu, maka nanti akan rapat terakhir bersama wali kota dan menentukan siapa pemenang.
4: Pemerintah Kota Bandung berkomitmen mewujudkan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 yang bersih, transparan, dan berintegritas. Seluruh elemen masyarakat pun diajak untuk ikut mengawal proses tersebut. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Asep Saiful Gufron, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan SPMB tahun 2026 agar berjalan transparan, adil, dan berintegritas. Asep mengatakan siswa yang tidak terakomodir di SD dan SMP negeri akan disalurkan melalui program rawan melanjutkan pendidikan atau RMP ke SD dan SMP swasta yang bekerja sama dengan pemerintah dan tidak dikenai biaya.
9: Bagi yang tidak terakomodir di SD dan SMP negeri, pemerintah punya program kebijakan Pak Wali, yaitu RMP. Nanti kita akan salurkan ke SD dan SMP swasta. Itu tidak dikenai biaya. Dinas Pendidikan beserta jajaran, tim SPMB, para kepala sekolah menginginkan SPMB ini berjalan secara transparan. Hindari dari hal-hal yang merugikan masyarakat seperti pungli, gratifikasi, termasuk misalnya ada iming-iming dari oknum bisa memasukkan ke salah satu sekolah. Itu saya nyatakan tidak benar. Tolong untuk dihindari.
4: Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mulai membuka sekolah maung atau sekolah manusia unggul pada sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Purwanto mengatakan penerimaan siswa sekolah maung hanya menggunakan jalur prestasi. Sebanyak 41 sekolah di Jawa Barat ditetapkan menjadi sekolah maung, terdiri dari 28 SMA negeri dan 13 SMK negeri. Untuk di Kota Bandung, sekolah maung disiapkan di SMA negeri 3 dan SMA negeri 5 yang pelaksanaan pendaftarannya dimulai 25 hingga 29 Mei 2026.
10: SPMB pada tanggal 25 sampai tanggal 29 Mei kita akan membuka SPMB sekolah maung, sekolah manusia unggul. ini nanti tidak menggunakan lagi sistem zonasi. Sekolah Maung ini adalah yang hanya menggunakan jalur prestasi, baik itu prestasi akademik maupun non-akademik. Yang akademiknya nanti bisa menggunakan cerdas bakat istimewa, serta yang non-akademiknya bisa menggunakan sertifikat kejuaraan baik dalam bidang seni, olahraga, maupun keagamaan dan kepemimpinan.
4: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
1: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.
1: Sambut bulan Mei dengan berbagai event dan program terbaik di Trans Studio Mall Bandung. Untuk Anda pecinta otomotif, jangan lewatkan Launching Wuling Action Exhibition. Selain itu, nikmati juga promo spesial dari Hush Puppies Bazaar Sale up to 80%. Mulai dari footwear, apparel, bag hingga aksesoris. Ada juga aktivitas seru lainnya, Maybe Singing Competition and Making Sushi with Sushi Tei. Brewek Masal Pokemon bareng Taro, Baking Class Sugar Cookies and Cupcake Decor, hingga Indonesia Contest Exhibition yang menghadirkan automotive lifestyle mulai dari modifikasi mobil, deretan mobil keren, hingga berbagai kompetisi seru dalam satu area. Belanja lebih hemat dengan Alobank, diskon hingga 50%, serta kumpulkan kupon di Spekta Shopping Fest untuk dapat kesempatan tebus murah hadiah impian, iPhone 17, Smart TV, tiket pesawat, logam mulia, dan dapatkan hadiah instan lainnya. Info lengkap cek Instagram at Trans Studio Mall Bandung atau hubungi 022-8601-2000.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Anto
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: where everyone can be a rock star. TRL, the rockin' life.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.
1: Sambut bulan Mei dengan berbagai event dan program terbaik di Trans Studio Mall Bandung. Untuk Anda pecinta otomotif, jangan lewatkan Launching Wuling Action Exhibition. Selain itu, nikmati juga promo spesial dari Hush Puppies Bazaar Sale up to 80%. Mulai dari footwear, apparel, bag, hingga aksesoris. Ada juga aktivitas seru lainnya, Maybit Singing Competition and Making Sushi with Sushi Tei. Brewek Masal Pokemon bareng Taro, Baking Class Sugar Cookies and Cupcake Decor, hingga Indonesia Contest Exhibition yang menghadirkan automotive lifestyle mulai dari modifikasi mobil, deretan mobil keren, hingga berbagai kompetisi seru dalam satu area. Belanja lebih hemat dengan Alobank, diskon hingga 50%, serta kumpulkan kupon di Spekta Shopping Fest untuk dapat kesempatan tebus murah hadiah impian, iPhone 17, Smart TV, tiket pesawat, logam mulia, dan dapatkan hadiah instan lainnya. Info lengkap cek Instagram at Trans Studio Mall Bandung atau hubungi 022-8601-2000.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

Dengan spektakuler, fitness center yang buka 24 jam dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge. Dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga The Nail. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama.

0: facebook.com/bandung.
1: Happy banget ya Kecilwok, dapat kesempatan tiket wahana Biang Lala, Kora-Kora, dan Carousel gratis. Kumpulkan stamp belanja, dapatkan mug limited series setiap Selasa dan Kamis untuk wanita serta yang datang ke Osmond Gym. Jam 6 sampai 10 pagi ada gratis parkir. Juga bisa ikutan undian umroh.
2: Wah, happy banget buat liburan bareng keluarga dan teman-teman nih.
1: Makin lengkap karena sudah buka Tienda Paddle Point pertama dan terlengkap di Bandung. Segera hadir juga Tarobun, Flora Donat, Tizi, dan juga Amanda Supermarket.
2: Lengkap banget ya.
1: Ada event seru juga, Festival Hari Buku, tanggal 11 sampai 17 Mei. Untuk pecinta kopi dan matcha, jangan lewatkan eventnya di tanggal 27 sampai 31 Mei. Lalu nikmati juga Ciwok Jazz Night, tanggal 19 Mei.
2: Ciwok, satu tempat banyak cerita. Yuk buat cerita baru.

0: 87,7 The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar. Masih barengan sama Rasa Nadila nih di Drive and Jive. Tapi kalau misalkan tadi Ocha sendirian, sekarang nggak sendiri ya. Di sini udah ada teman-teman dari Sofan. Halo.
1: Halo rockstar.
0: Wow, merdu ya, mohon maaf. Halo, kayak berasa artis semua nih penyanyi. Boleh dong, ini boleh kenalan dulu, ada siapa aja di sini?
1: Ya oke, okay. Mulai dari saya, mungkin saya Dwipa ya sebagai ketuanya di Sofan.
0: Oke. Okay.
2: Saya Atala sebagai bendahara.
0: Oke, okay, bendahara. Mau bapak bendahara ya?
3: Kalau saya Azalia sebagai partnership.
0: Wow, keren banget nih. Mungkin ada rockstar yang belum tahu nih. Sebelum kita bahas ya, ada acara apa nih dari Sofan ini? Boleh dong diceritain dulu nih, Sofan ini sebenarnya apa sih, buat biar rockstar pada tahu dulu. Siapa?
1: Ya, mungkin sebenarnya Sofan ini tuh social community, untuk orang-orang yang rehat sejenak dari aktivitas sehari-harinya gitu. Ya, diisi oleh generasi milenial atau Gen Z sih rata-ratanya sebenarnya.
3: Okay. Kan banyak yang sering scrolling kan zaman sekarang.
0: Betul?
3: Jadi kita apa, buat komunitas yang bergerak di alam juga ada, jalan-jalan strolling di kota-kota juga ada gitu. Pokoknya seru deh. Jadi enggak harus apa, gadget terus.
0: Betul. Ah, berarti buat healing-healing lah ya, yuk, daripada autisnya sendiri gitu.
2: Untuk
0: kan.
2: Menghidupkan inner child.
0: Nah, inner child. Aduh. Mungkin inner child.

0: yang friendly, beginner friendly. Udah gitu biasanya kita ada games-games seru gitu. Dan juga di situ habis itu kita mingle.
1: Oh gitu.
0: Biasanya gitu.
1: Kayak kondangan ya, mingle gitu ya maunya.
2: Relasi penting loh. Betul. 2026 ya.
1: Iya lagi, betul. Boleh kali ya aku daftar nanti nih. Berarti kalau misalkan acaranya itu sendiri nih ya, berarti kan buat yang baru mau mencoba juga bisa, karena tracknya juga yang santai-santai aja gitu ya. Ini kapan sih acaranya sebenarnya dan di mana?
3: Untuk acaranya sendiri di tanggal 31 Mei ini di Tangkal Pinus Cikole Lembang.
1: Oh, minggu depan ya. Betul. Betul. Hari Minggu ya, benar ya?
3: Hari Minggu.
1: Tuh, pas lagi libur boleh ya langsung aja kepo-kepoin nih. Kalau misalkan nih Rockstar juga pengen ikutan, mungkin sama kayak Oci juga nih, harus bayar berapa nih kalau misalkan mau ikut event ini, dan kira-kira nanti bakal dapat apa aja? Terus keseruannya apa lagi yang nanti ada di event ini?
3: Ya, untuk biayanya sendiri di 125.000 itu termasuk HTM, terus ada produk juga dari sponsorship, ada refreshment juga, ada tour guide, dokumentasi, P3K, 1 kali meals sama games dan door prize.
1: Oh, banyak banget ya. Berarti nih tuh kan. Pokoknya kalau misalkan makin penasaran dong tentunya ya Rockstar ya, boleh dengerin aja terus di Drive and Jive, karena kita bakal gali terus nih apa aja yang bakal kita dapetin di Fun Venture Chapter 2.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Nikmati malam yang sempurna bersama orang terkasih dengan pemandangan kota Bandung dari ketinggian di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Mempersembahkan Damai Delights, The Grand Table, pengalaman dinner buffet yang tak akan terlupakan. Setiap hari Sabtu mulai jam 6 sore sampai 10 malam, nikmati hidangan Land and Sea Premium dengan penawaran Rp368.000 plus-plus per orang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steam barramundi, slow roasted Australian OP ribs, braised US brisket, barbecue grill station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi. Semuanya ada di Damai Restoran dengan view kota Bandung yang indah. Reservasi sekarang di 022-8780-6688 atau 0811-214-2378 dan visit Instagram at intercontinental_bandung. Damai Delights, where every moment becomes extraordinary.
0: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive, only on The Rockin' Life.

0: di Drive and Jive dan tentunya masih sama teman-teman dari Sofan yang dari tadi kita sudah ramai banget ya, kita kepoin nih di balik kesibukannya apa aja, terus komunitasnya akan ada apa lagi nih di balik Fun Venture ini. Ternyata banyak banget aktivitasnya nih. Cocok banget deh buat kamu nih rockstar yang butuh healing ya, enggak scroll-scroll HP doang gitu. Boleh banget langsung aja dikepoin di Instagramnya juga, nanti bakal kita spill deh apa tuh Instagramnya ya. Balik lagi nih ke event Fun Venture ini. Kalau misalkan mungkin tadi ada rockstar juga yang belum join untuk ngedengerin juga nih. Kalau misalkan ikut acara ini nih, rockstar bakal dapat keseruan apa aja? Ya yuk.
1: Ya mungkin untuk keseruannya kita tuh kan udah pasti aktivitas outdoor ya, jadi ya healing tipis-tipis lah ya. Terus networking juga, karena rata-rata tuh yang datang tuh datang sendiri, terus setelah join punya circle baru gitu di kita. Terus apalagi door prize juga sih dari sponsor.
0: Wow, banyak ya, relasi sih itu penting banget ya, tadi ya udah di spill juga. Berarti kalau misalkan mau ikutan nih, apakah harus perorangan kah, atau boleh nih ngajak-ngajakin teman-teman, atau ternyata ada komunitas juga nih, aku ngajak komunitas aku, boleh dong?
2: Boleh dong, boleh. Semua boleh ya diajak untuk acara ini, tuh, karena ini acaranya open public.
0: Oke, tuh berarti boleh ya rockstar ya, mau sendirian, mau bersama pasangan, atau mungkin mau komunitas juga boleh, siapapun ya, jadi gak ada larangan apapun. Ini dari tadi di spill juga ya, bakal ada hadiah-hadiah dari sponsor. Emangnya nih siapa aja partner dan sponsor yang support acara ini?
2: Support by Kaf, Tangkal Pinus, dan by Rex.
0: Wow, cocok banget ya. Ini pasti produknya tadi Kaf juga disebutin, ini produk yang kayaknya banyak banget ya orang yang pakai ya. Betul. Jadi mending langsung aja deh dikepoin. Tadi di Instagramnya apa nih kalau misalkan ada rockstar yang pengen kepo-kepoin dulu, di mana boleh kepoinnya?
1: Di sof.ff.un. Nah, atau bisa di search aja Sofan Together.
0: Oke, okay. sof.ff.un. Yeah. Oke.
2: Okay.
0: Fun banget. Katanya juga besok ada acara juga ya. Yeah, apa tuh?
2: Kita ada acara night walk di Pubs Coffee.
0: Oh, tuh. Jadi kalau misalkan mungkin kamu enggak ikutan nobar kali ya, tapi pengen lihat keadaan di malam hari, boleh ikutan ke sini ya nanti ya. Tapi nanti juga Oce bakal tanya-tanya lagi nih barengan sama teman-teman dari Sofan, makanya jangan kemana-mana.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Bandung punya tempat hangout baru yang wajib dicoba. Streets Cafe and Bar hadir di Ibistyle Bandung Grand Central dengan konsep stylish, modern, dan nyaman untuk berbagai momen. Nikmati pilihan menu lokal seperti Sate Jando Marangi, Lotek Bandung, dan Sop Buntut. Hingga hidangan internasional seperti Quattro Formaggio Pizza dan Spaghetti Carbonara. Tersedia juga cemilan manis, pisang kipas, serta minuman segar seperti Mocktail Bonteng Kelapa dengan harga terjangkau. Dilengkapi area indoor dan outdoor yang cozy, Streets Cafe and Bar cocok untuk sarapan, makan siang, bekerja dari kafe hingga quality time bersama teman dan keluarga. Kafe buka setiap hari pukul 06.00 sampai dengan 22.00 WIB. Sementara area bar tersedia 24 jam. Berlokasi di lantai 3 Ibistyle Bandung Grand Central yang terhubung langsung dengan Pullman Bandung Grand Central. Reservasi 022-8603-8888 atau follow Instagram at Ibistyle Bandung Grand Central.
0: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: sama Rosana Dila nih di Drive and Jive. Tadi juga kita udah bahasin lagi ya, tapi boleh dong ya, barangkali nih yang lagi di jalan terus masih pada bingung mungkin ya, mau ngabisin waktunya buat minggu depan. Hey, ada apa kira-kira di minggu depan ya, tanggal 31 Mei ini? Boleh dong di spill lagi, boleh diceritain lagi kira-kira di minggu depan akan ada acara apa nih?
1: Acara Fun Venture Chapter 2.
0: Oke, apa itu?
1: Itu tuh acara fun hiking yang akan berada di Tangkal Pinus, Jayagiri, Lembang, Cikole. Itu kita mulainya jam 7 pagi sampai beres. Untuk HTM-nya 125.000, itu udah all include.
0: Oke, all include tuh berarti kira-kira apa aja nih yang bakal Rockstar dapat dengan harga 125.000, selain kesenangan dong tentunya ya. Nah, bahasanya kesenangan ya.
1: Kita happy-happy deh.
0: Betul. Apa aja tuh kira-kira yang bakal didapetin tuh?
1: Yang bakal didapetin tuh tiket parkir kawasan, tiket masuk, produk cafe, refreshment, tour guide, dokumentasi, P3K, 1x meals, games, dan door prize.
0: Tuh, cuman dengan harga 125.000 aja ya. Nah, berarti kalau misalkan nih Rockstar ada yang pengen ikutan, apakah ini berarti nge-DM dulu kah ke Instagramnya, atau kira-kira ada boleh langsung datang nih pas hari H gitu? Gimana nih?
1: Kalau kita ini acaranya karena limit si slotnya, jadi boleh dibuka Instagramnya @sofun, sof.ffun. Nanti di bio-nya itu ada link buat daftar, ada Fun Venture Chapter 2. Tinggal diklik, udah deh langsung daftar
0: di situ ya.
1: Bisa atau mau langsung DM pun juga bisa.
0: Oke. Berarti boleh ya Rockstar ya, langsung aja kepoin di Instagramnya di sof.ffun, langsung ada linknya, langsung aja daftar di situ sebelum kehabisan dong tentunya ya. Nah, berarti nih boleh dong diajakin lagi Rockstarnya buat ikutan event ini. Boleh mau sama siapa ajakin yang lebih serunya ya, biar pada ikutan, mau promosi gitu ya buat ngajakin Rockstar di sana, bisa relasi apapun, mau jualan nanti ya, siapa tahu ada yang kayak kita tadi follow-followan ternyata nyambung. Bener. Gitu ya, sama siapa gitu. Tuh, boleh diajakin aja Rockstar kayak, ayo Rockstar buat ikutan. maaf saya ambigu ya gitu kan ya.
1: Saya ngelag ya ini.
0: Gak apa-apa kalau lihat macetnya jalan sih kayaknya ini di sini.
1: Iya, Bandung lagi macet. Oke, Rockstar, ayo yang udah mumet nih sama perkotaan, ayo bisa daftar ikutan Fun Venture Chapter 2 di tanggal 31 Mei 2026. Bisa daftar langsung di Instagram Sofun, sof.ffun atau Sofun Together. Okay. Nanti di bio-nya tinggal di klik, bisa langsung ikutan si hiking, fun hiking ini.
0: Fun hiking ini ya, yes. Berarti anak-anak juga boleh ya ikutan,
1: boleh
0: ya.
1: Sekeluarga juga boleh.
0: Oke. Boleh tuh kan, kalau misalnya mau ikutan boleh ngabisin waktu bersama dengan keluarga gitu kan. Apalagi tuh long weekend gak sih?
1: Long weekend
0: minggu depan tuh kan, tuh long weekend banget, boleh langsung aja ikutan acara ini juga, fun hiking ya, santai-santai aja, lihat yang hijau-hijau ya, betul ya, bersama dengan keluarga. Boleh. Berarti buat Rockstar yang mau tahu informasi lebih lengkap seputar event ini, bisa langsung aja kepoin di media sosial yang tadi udah disebutin ya, Sofun atau enggak tadi,
1: So Fun Together.
0: Itu dia Rockstar. Berarti thank you banget ya buat kakak yang sudah pada mampir kesini.
1: Thank you juga
0: untuk kakak. Betul. Kalau misalkan gak sabar atau kakak pengen kepoin dulu nih, bisa ya besok ya ada acara juga ya.
1: Iya,
0: bisa. Ya, night walk juga boleh langsung aja dikepoin juga di Instagramnya ya, itu ya. Betul. Itu. Oke. Begitu deh Rockstar ya, keseruan barengan sama teman-teman dari Sofun. Jadi buat lo yang pengen banget kayak hiburan deh ya minggu depan daripada di kota aja, boleh langsung aja ikutan Fun Venture Chapter 2.

Masih barengan sama Rosa Nadila di Drive and Jive yang bakal nemenin lo sampai dengan jam 7 malam nih. Kalau misalkan tadi kita udah ngobrol-ngobrol terus juga udah dengerin ya, bakal ada event seru nih di minggu depan, tepatnya di tanggal 31 Mei ya. Jadi boleh langsung aja kamu kepoin Instagramnya di Sofan ya. Seru banget, idenya lumayan sih ya ini buat buat healing lah dari kerjaan-kerjaan juga. Tapi aku pengen ngasih tahu juga nih buat lo. Kamu tahu enggak kalau misalkan ternyata nih ada penelitian membuktikan bahwa 70% perempuan ini tuh yakin bahwa mereka itu cantik kalau misalkan mereka punya pasangan, entah itu pacar, suami, atau mungkin nih teman yang baru dekat lah, pokoknya emang sayang sama mereka. Tapi ada juga yang bilang kalau misalkan ini tuh karena ya emang seneng aja dipuji, dibilang cantik, kayak gitu. Ya gimana ya, tapi kalau misalkan menurut Oce sih ya, kayaknya bukan cuma karena ada pasangan aja deh, tapi karena ya percaya diri tadi iya juga. Tapi mungkin nih lo juga pernah ngeliat ada teman lo yang kayak baru putus dari pasangannya terus jadi glow up. Nah, kayaknya itu deh yang lebih valid, ya gak sih? The Rockin' Life.

Jelajahi Asia lewat rasa di Asian Food Market Pagor Restoran. Nikmati sajian buffet all you can eat dengan ragam makanan khas Asia seperti Yong Tau Fu, Som Tam,

0: tanpa harus ke luar negeri. Makanya nih Rockstar, langsung aja reservasi sekarang di WhatsApp di 0811-2232-392 atau langsung aja follow Instagramnya di @pagorestoran dan @thepapandayan.
1: Sometimes all you need is that one perfect song on that perfect drive. Drive and Jive continues right after this.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Staycation di Jakarta, why not? Di Citadin Sudirman Jakarta dan Citadin Gatot Subroto Jakarta, kamu bisa stay nyaman di tengah kota, dekat ke semua tempat seru di Jakarta. Verve, chill and recharge, all in one place. Mulai dari gym, swimming pool, sampai comfy living space, semuanya siap buat kamu. Dan serunya lagi, kamu bisa nikmati all day coffee dari Tanah Merah di Coffee Corner Lobby selama stay lo. Plus, nikmati discount hingga 30% untuk reservasi lewat Ascot Star Rewards App. Info lebih lanjut, kunjungi www.discoverasr.com atau terhubung via Instagram di @citadinsudirmanjakarta dan Citadins Gatot Subroto Jakarta. Citadins, live, work, play your way. Download ASR app sekarang. Nikmati berbagai penawaran menarik di Citadins Sudirman dan Gatot Subroto Jakarta.
5: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

loh di Drive and Jive sampai dengan jam 7 malam. Sambil dari tadi Ocha kayak kayak teralihkan nih. Pas ngeliat ke jendela, ya ampun, ini jalanan macetnya luar biasa ya. Jadi buat lo yang lagi di jalan, hati-hati di jalannya. Sabar-sabar dulu aja ya. Yang pastinya sih utamanya adalah siapin cemilan kalau misalkan Ocha ya. Habis jujur kalau misalkan lapar atau salah trik kan bahaya juga ya sambil nyetir, ya nggak sih? Tapi ini dari tadi kan Ocha sambil scroll-scroll juga nih ya. Ternyata nih ada yang wow banget. Wow banget ya. Ini Angelina Jolie membeli 60 ribu hektar lahan di Kamboja yang sebelumnya ternyata digunakan untuk aktivitas perburuan si lahannya itu. Dan lahan tersebut akhirnya kemudian diubah menjadi kawasan konservasi satwa liar guna untuk membantu melindungi ekosistem dan juga spesies yang terancam punah di tengah meningkatnya ancaman deforestasi dan juga perburuan ilegal yang ternyata nih selama bertahun-tahun membebani kawasan hutan di Kamboja. Dan upaya yang dilakukan oleh Angelina Jolie ini juga mendapat perhatian luas karena dianggap sebagai bentuk apa ya yang kayak pemanfaatan pengaruh publik untuk kegiatan pelestarian alam. Wow, keren banget. Jujur kalau misalkan kamu nih punya uang banyak, kira-kira kepikiran gak tuh buat beli kayak lahan yang besar untuk kayak ya udah deh kayak Angelina Jolie ini nih buat satwa liar gitu. Jujur nih ya, kalau kata Ocha sih kayaknya kalau misalkan lo punya uang kayak gitu banyak banget, kayaknya lebih ke ngabisin buat beli mobil dulu, terus bayar cicilan ini, cicilan itu, dan cicilan lainnya, ya gak sih?

0: you need is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber

0: Lagi pengen kulineran keliling Asia nih, tapi belum sempat liburan. Gimana dong?
1: Tenang, gak perlu jauh-jauh ke luar negeri. Kan ada Asian Food Market di Pago Restoran The Papandayan.
0: Serius? Ada apa aja?
1: Banyak. Mulai dari Yong Tau Fu, Som Tam, Vietnamese Roll, Chicken Kung Pao, Sate Kambing Madu, Nasi Goreng Kampung, sampai Homemade Gelato dan Pastry.
0: Wah, ini all you can eat. Terus ada apa lagi?
1: Bener banget. Terus ada yang baru loh. Ramen Station, Indian Counter Naan and Pirata Bread with Chicken Curry, sampai aneka bakpao dan dimsum.
0: Seru banget sih, ini wajib coba. Kapan tuh?
1: Setiap Sabtu, jam 6 sampai 10 malam di The Papandayan. Harganya cuma Rp250.000 net per orang.
0: Oke, fix langsung booking. Kontak kemana?
1: WhatsApp aja ke 0811-2232-392 atau follow Instagram @pagorestoran dan @thepapandayan.
0: Asian Food Market. Jelajahi Asia lewat rasa.
2: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: kebutuhan kamu nih Rockstar ya. Melsa Internet Service Provider lah jawabannya ya. Menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, dan menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct akses ke perangkat Anda seperti CCTV dan juga lainnya dengan mulai harga dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga EcoFiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi fiber to the home untuk pengguna personal dengan harga yang tentunya terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Melsa Internet Service Provider untuk internet lebih baik.
1: This is CRL, the rockin' life, rockin' you all day long.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: the rockin' life. DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.
1: Sometimes all you need is that one perfect song
2: on that perfect drive.
1: Drive and Jive continues right after this.
3: Sambut bulan Mei dengan berbagai event dan program terbaik di Trans Studio Mall Bandung. Untuk Anda pecinta otomotif, jangan lewatkan launching Wuling Action Exhibition. Selain itu, nikmati juga promo spesial dari Hush Puppies Bazaar Sale up to 80%. Mulai dari footwear, apparel, bag hingga aksesoris. Ada juga aktivitas seru lainnya, Maybeat Singing Competition and Making Sushi with Sushi Tei. Brewek Masal Pokemon bareng Taro, Baking Class Sugar Cookies and Cupcake Decor, hingga Indonesia Contest Exhibition yang menghadirkan automotive lifestyle mulai dari modifikasi mobil, deretan mobil keren, hingga berbagai kompetisi seru dalam satu area. Belanja lebih hemat dengan Alobank, diskon hingga 50%, serta kumpulkan kupon di Spekta Shopping Fest untuk dapat kesempatan tebus murah hadiah impian, iPhone 17, Smart TV, tiket pesawat, logam mulia, dan dapatkan hadiah instan lainnya. Info lengkap cek Instagram at Trans Studio Mall Bandung atau hubungi 022-8601-2000. Trans Studio
1: Mall. Driving you home and jiving you up.
2: It's Drive and Jive
1: only on The Rockin' Life.

0: Madu dari Tulus ya. Gak akan ada lagi nih nunggu di depan pintu ya. Tapi kalau misalkan nih nunggu di depan pintunya ngebawain uang sekitar 4,9 triliun rupiah, kira-kira apakah tetap bakal keluar atau enggak? Masih bakal nungguin atau enggak? Agak disogok ya. Tapi nih kalau misalkan ngomongin tadi aja sebutin ada 4,9 triliun. Itu tuh apa sih? Ternyata itu adalah tawaran fantastis yang dikabarkan datang dari Disney kepada Johnny Depp pada awal Mei 2026. Perusahaan ini disebut menawarkan sekitar 4,9 triliun supaya Johnny Depp ini kembali memerankan Jack Sparrow. Wow, setelah kayak konfliknya di sekitar tahun berapa ya? Aku jadi lupa, 2000-an berapa ya? Aku lupa ya kasusnya tuh ya, konfliknya itu. Ternyata beredarlah rumor ini ya. Tapi gak cuma tawaran uang doang nih. Katanya disebutkan bahwa mereka juga bakal sambil apa ya, kayak minta maaf nih secara resmi di publik untuk memperbaiki hubungan yang sempat buruk itu. Begitu ya, coba aja ya kita lihat apakah nih kedepannya apakah akan tergoda untuk memaafkan dan akhirnya Johnny Depp kembali memerankan Jack Sparrow kah? Karena ya itu mah udah ciri khasnya banget gak sih?
1: You are listening to TRL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star. You are listening to TRL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Sambut bulan Mei dengan berbagai event dan program terbaik di Trans Studio Mall Bandung. Untuk Anda pecinta otomotif, jangan lewatkan launching Wuling Action Exhibition. Selain itu, nikmati juga promo spesial dari Hush Puppies Bazaar Sale up to 80%. Mulai dari footwear, apparel, bag, hingga aksesoris. Ada juga aktivitas seru lainnya, Baybeat Singing Competition and Making Sushi with Sushi Tei. Brewek Masal Pokemon bareng Taro, Baking Class Sugar Cookies and Cupcake Decor, hingga Indonesia Contest Exhibition yang menghadirkan automotive lifestyle mulai dari modifikasi mobil, deretan mobil keren, hingga berbagai kompetisi seru dalam satu area. Belanja lebih hemat dengan Alobank, diskon hingga 50%, serta kumpulkan kupon di Spekta Shopping Fest untuk dapat kesempatan tebus murah hadiah impian, iPhone 17, Smart TV, tiket pesawat, logam mulia, dan dapatkan hadiah instan lainnya. Info lengkap cek Instagram at Trans Studio Mall Bandung atau hubungi 022-8601-2000.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

Market Pagor Restoran. Nikmati sajian buffet all you can eat dengan ragam makanan khas Asia seperti Yong Tau Fu, Som Tam, Vietnam Roll, Chicken Kung Pao, Ramen Station, Indian Counter Naan, dan Pirata Bread with Chicken Curry. Aneka bapau dan dimsum, serta kuliner khas Indonesia seperti sate kambing, madu, nasi goreng kampung, hingga dessert homemade gelato dan juga pastry. Asian Food Market hadir setiap hari Sabtu jam 6 sore sampai dengan jam 10 malam di The Papandayan Hotel hanya dengan Rp250.000 net per orang. Kau bisa merasakan kelezatan makanan favorit di Asia tanpa harus ke luar negeri nih Rockstar. Makanya langsung aja yuk reservasi sekarang di WhatsApp di 0811-2232-392 atau follow Instagram @pagorestoran dan juga @thepapandayan. Asian Food Market, jelajahi Asia lewat rasa.

0: Ini ya Rockstar ya, nemenin lo tentunya di jalan ya. Mungkin yang lagi pada di jalan pulang, entah mau pulang kah atau mungkin masih mau nongkrong dulu kali ya. Hari Jumat biasanya pulang kerja pengennya santai-santai dulu, kumpul bareng sama teman-teman ya. Atau mungkin ya apapun yang lagi lo lakukan sekarang, pokoknya hati-hati di jalannya. Karena kalau misalkan ngelihat ke depan kantor sih, ini dari sore beneran deh ya, luar biasa macetnya. Padahal kan ya udah ada kebijakan kalau misalkan para ASN ini kalau hari Jumat itu WFH. Berarti setidaknya kendaraan di jalan itu kan berkurang ya gak sih? Ada beberapa yang berkurang lah ya. Tapi nih kalau misalkan ngomongin tentang WFH, ternyata nih Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto menyebutkan bahwa pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja work from home atau WFH untuk ASN pada hari Jumat ini hingga 2 bulan ke depan. Wow, diperpanjang ya. Dimana kan kebijakan ini tuh sebelumnya itu dikeluarkan untuk mengantisipasi naiknya harga BBM imbas dari perang di Iran. Dan perang ini kan katanya masih berlanjut ya. Jadi ini dilanjutkan lagi lah WFH ini sampai dengan 2 bulan ke depan. Nah itu loh maksud Aca yang tadi ya, yang dibilang kayak padahal kan berarti kendaraan tuh ini berkurang ya karena ASN pada WFH, tapi ternyata nih jalanan masih aja macet. Ya mungkin ya nggak cuma WFH aja, ada juga work from cafe gitu kan ya. Ya di mana aja lah kerja mah bisa ya nggak sih?
1: Sometimes all you need is that one perfect song.
2: On that perfect drive.
1: Grab and Jive continues right after this.
3: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram @lhotelbandung.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

memenuhi semua kebutuhan lo nih Rockstar. Melsa Internet Service Provider lah jawabannya. Menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha. Dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan dan menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat seperti CCTV dan juga lainnya ya. Harganya mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga nih Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home untuk pengguna personal dengan harga yang terjangkau mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Melsa Internet Service Provider, untuk internet lebih baik.

Ini masih di sini tentunya nemenin di Drive and Jive ya. Dan ternyata nih setiap tanggal 22 Mei itu diperingati dengan Hari Keanekaragaman Hayati Internasional. Di mana ini tuh ditetapkan oleh PBB untuk meningkatkan kesadaran masyarakat global tentang pentingnya menjaga kelestarian dan juga keanekaragaman hayati di bumi. Wow, baru tahu dong ya Rockstar ya. Jujur Roca aja baru tahu ya. Semoga tanggal 22 Mei ini juga selalu diingat ya. Ya udah deh, karena gak kerasa juga ternyata sudah jam 7 malam nih. Sudah waktunya Rosa Nadilanya pamit dari Drive and Jive. Thank you banget buat lo yang udah nemenin tadi ya nge-WhatsApp. Terus juga tadi sempat live juga nih Oce di TikTok. Thank you banget, gak kerasa udah waktunya pamit aja. Walaupun di jalanan kayaknya masih tetap macet, cuman apalah daya ya. Waktunya pulang nih, kalau gitu Rosa Nadilanya pamit. Sampai ketemu di lain waktu. Bye-bye, ini dia lagu terakhir dari Rosa Nadila.

DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.

Alternative Station. Whatever tomorrow brings, I'll be there. Love Gasm. Indonesia terbaik. Bersamamu, ku akan dicintai dengan new entry.

Capek gak sih? Setiap hari kena iklan, tapi tetap penasaran. Kok mereka bisa ya bikin lo kepengen beli? Atau pernah mikir gak gimana caranya sebuah konten bisa relate banget sama hidup lo? Nah, kalau lo kepikiran soal itu, berarti Advertising Week Festival UI 2026 might be your thing. Sebuah festival buat lo yang tertarik sama dunia kreatif, marketing, content creation, sampai cara jualan yang works di zaman sekarang. Bakalan ada talk show bareng orang-orang kreatif yang gak cuma jago teori, tapi udah ngalamin langsung di industrinya. Mulai dari content creator Rosa Faradiba, author dan marketing enthusiast Henry Manampiring, dan masih banyak lagi. Belum cukup, tenang. Masih ada workshop campaign, copywriting, live selling TikTok, creative exhibition, sampai special performance yang pastinya bikin pengalaman lo makin seru. Catat tanggalnya, 20 Mei di Auditorium Vokasi Universitas Indonesia dan 24 Mei di Makara Art Center Universitas Indonesia. Acaranya

0: terjangkau sama banyak orang. Tapi ini dia nih, ada tapinya. Paket ini bakalan ada iklannya. Jadi paket langganan dengan iklan ini sebenarnya bukan hal baru ya. Udah ada di beberapa negara sejak tahun 2022. Nah, tahun depan paket ini bakalan masuk ke 15 negara lain termasuk Indonesia. Film-film yang bisa lo tonton di paket baru ini pada dasarnya sih sama aja dengan yang ada di paket lain. Bedanya memang paket baru ini ada iklannya dan harganya lebih murah. Menurut President of Advertising Netflix, Amy Reinhart, paket beriklan ini terbukti bisa membawa banyak pelanggan baru. Mungkin karena harganya yang emang lebih terjangkau itu ya. Rockin' Hype. Nah, apakah lo akan tetap berlangganan dengan paket yang sekarang lo punya? Atau ganti dengan paket yang lebih murah tapi ada iklannya? Coba deh, mulai lo pikir-pikir dari sekarang.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: Martin Garrix.
1: Hey, I'm Dylan Francis.
2: Hi, this is AG.
3: Hi, this is Nina Kravitz.
4: I'm Anna Lunar.
5: Hi, guys, I'm Chris Lake.
6: We are still on Paranoia. Stay close.
7: Capek gak sih? Setiap hari kena iklan, tapi tetap penasaran. Kok mereka bisa ya bikin lo kepengen beli? Atau pernah mikir nggak gimana caranya sebuah konten bisa relate banget sama hidup lo? Nah, kalau lo kepikiran soal itu, berarti Advertising Week Festival UI 2026 might be your thing. Sebuah festival buat lo yang tertarik sama dunia kreatif, marketing, content creation, sampai cara jualan yang work di zaman sekarang. Bakalan ada talk show bareng orang-orang kreatif yang nggak cuma jago teori, tapi udah ngalamin langsung di industrinya. Mulai dari content creator Rosa Faradiba, author dan marketing enthusiast Henry Manampiring, dan masih banyak lagi. Belum cukup? Tenang, masih ada workshop campaign, copywriting, live selling TikTok, creative exhibition, sampai special performance yang pastinya bikin pengalaman lo makin seru. Catat tanggalnya, 20 Mei di Auditorium Vokasi Universitas Indonesia dan 24 Mei di Makara Art Center Universitas Indonesia. Acara

0: terjangkau sama banyak orang. Tapi ini dia nih, ada tapinya. Paket ini bakalan ada iklannya. Jadi paket langganan dengan iklan ini sebenarnya bukan hal baru ya. Udah ada di beberapa negara sejak tahun 2022. Nah, tahun depan paket ini bakalan masuk ke 15 negara lain termasuk Indonesia. Film-film yang bisa lo tonton di paket baru ini pada dasarnya sih sama aja dengan yang ada di paket lain. Bedanya memang paket baru ini ada iklannya dan harganya lebih murah. Menurut President of Advertising Netflix, Amy Reinhart, paket beriklan ini terbukti bisa membawa banyak pelanggan baru. Mungkin karena harganya yang emang lebih terjangkau itu ya.
1: Rockin' Hype.
0: Nah, apakah lo akan tetap berlangganan dengan paket yang sekarang lo punya atau ganti dengan paket yang lebih murah tapi ada iklannya? Coba deh, mulai lo pikir-pikir dari sekarang.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star. This is TRL.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blocks yang ada di Blok S. Tempatnya gak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

where everyone can be a rock star.